0: Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
2: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
3: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
2: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
3: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
4: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
3: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
5: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi di perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan selama sampai. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
3: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
6: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
7: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
8: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
13: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
14: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
13: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
15: Semua punya persiapan yang matang. Jadi semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
13: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
16: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
12: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
11: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian

0: pada pagi hari ini. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur, dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km/jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di

0: Sorong pagi ini.
1: Iya, pendengar, baru saja Anda ikuti bersama informasi terkini dari Pro3 Jakarta. Dan di pagi hari ini kami informasikan untuk Anda, Anda dapat mengikuti dialog podcast antara dengan topik Jangan Tunggu Bencana Datang bersama Abdul Muhari, selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
2: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
3: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
2: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
2: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Okay.
3: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda gak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda gak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke tiga provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
2: dapat praktiknya,
3: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
2: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
3: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
3: bahkan bertambah
2: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
3: Semuanya.
2: Semuanya.
3: Tapi
2: ya?
3: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
2: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
2: untuk jaringan komunikasi.
3: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
3: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat tidak untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
2: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
3: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%. Yang kita masih optimis, sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
2: Berapa nominalnya, Pak?
3: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
2: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
3: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
2: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
3: dalam
2: tetap.
3: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
2: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
3: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
2: Berarti
3: tapi
2: akan
3: dia,
2: lebih banyak ya?
3: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
2: relatif aman begitu,
3: masih
2: ya.
3: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
2: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
3: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
3: Terima kasih Mbak Suwanti.
2: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Besok kan ulang tahun Mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh Mama pasti suka.
0: Sab Mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dompu hiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang pendengar. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ada saya Danusyah yang selanjutnya akan menemani Anda pendengar di pukul 11 saat ini hingga nanti di pukul 18. Edisi Rabu 16 September 2026. Masih di Sorong siang ini, berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Akan saya awali dengan beragam informasi-informasi seputar infotainment dari dalam dan mancanegara atau dari dalam dan luar negeri pendengar. Kemudian nanti juga ada seni budaya tradisional Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan juga ya, orang Indonesia yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu, nanti bisa gabung di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14 dan di bagian akhir Sorong siang ini ada kondang Kontak Dangdut. Itu dia berbagai program siaran di Sorong siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan. Dan pastinya kebersamaan kita juga masih berlanjut ya pendengar di Sorong sore ini, dimulai di pukul 15 nanti. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan baik, semoga dalam keadaan sehat. Kira-kira ada informasi-informasi terkini apa yang mungkin juga bisa Anda bagikan? Boleh nih pendengar, Anda bisa bergabung ya di WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Kalau ada informasi-informasi penting, hal-hal yang perlu dibagikan begitu, boleh nih Anda berbagi di WhatsApp Pro 1 RRI Sorong 0812-3868-8703. Selamat mendengarkan untuk Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, yang lagi mendengarkan sambil bekerja, yang lagi mendengarkan sambil bersantai di rumah, atau mungkin lagi menyiapkan hidangan makan siang. Selamat mendengarkan juga ya. Semoga suasana siang hingga sore Anda selalu penuh warna bersama dengan program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Nah, ada informasi apa seputar infotainment? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya pendengar, bersama dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Kin dengan lagunya Everybody's Changing. Dan pendengar, informasi-informasi seputar infotainment mau saya awali dari kabar Andre Taulani dan Amanda Rigby yang akan menikah. Banyak orang, netizen terutama, yang memang sudah memprediksi ya kalau Andre Taulani dan Amanda Rigby ini akan cinlok atau cinta lokasi, karena mereka sering bertemu, bermain di sitkom yang sama. Amanda juga bermain di serial komedi atau sitkomnya Andre Taulani di channel YouTube-nya. Pokoknya sering bersama lah, sehingga banyak yang kemudian juga memprediksi begitu ya, kalau Andre Taulani dan Amanda Rigby ini bisa berjodoh begitu ya. Sebelum-sebelumnya sih banyak yang mengatakan nih kayaknya Andre Taulani bakal berjodoh sama Ayu Ting Ting, begitu ya kata netizen. Tapi kesini-kesini malah muncul ini yang sedang menghebohkan minggu ini. Andre Taulani akhirnya membongkar alasan yang membuatnya yakin menikah dengan Amanda Rigby yang jauh lebih muda nih pendengar. Ya awalnya enggan berkomentar mengenai rencana tersebut, tapi belakangan mulai merespon dengan guyonan. Namun saat ditemui pendengar di sebuah kesempatan, mantan vokalis Teen Kid tersebut lantas membeberkan sifat asli Amanda yang berhasil meluluhkan hatinya. Ia mengatakan, Andre mengatakan, yang bikin yakin karena cewek, betul. Ini kata Andre bercanda pendengar. Dia mengatakan juga orangnya baik, lemah lembut, mau menerima apa adanya, sayang sama anak-anak, terus didoakan oleh para sahabat, orang tua, dan semua netizen. Andre percaya nih mengalirnya doa serta restu dari lingkungan sekitar memberikan dorongan energi positif bagi niat bahagianya. Namun ia juga masih enggan membeberkan secara terperinci mengenai tanggal pasti maupun konsep resepsi pernikahan yang sedang disiapkan. Ia pun juga masih enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai administrasi yang disebut sedang dia urus dalam beberapa waktu terakhir pendengar. Andre hanya mengaku bersyukur atas dukungan dan doa yang mengalir dari masyarakat, dan lebih lanjut ia mengisyaratkan bahwa ketiga anaknya juga memberikan dukungan positif terkait kebahagiaan dirinya. Pengakuan Andre ini memperjelas proses administrasi yang tengah berjalan, di mana surat rekomendasi nikah dari KUA Ciputat Timur menuju KUA Kebayoran Baru ini bahkan sudah terdaftar melalui sistem SIMKAH Kementerian Agama. Hubungan keduanya pendengar kini resmi melangkah ke tahapan serius ya, setelah pada Maret lalu Amanda juga sempat merespon santai riuhnya perjodohan warganet dan memilih fokus bekerja profesional dalam program yang mereka bintangi bersama. Jadi berbagai program-program yang mereka bintangi bersama inilah kemudian dijodoh-jodohkan dan diprediksi nih kalau mereka akan berjodoh pendengar. Dan ya kabar baik ini kita doakan juga ya, semoga berjalan dengan lancar prosesnya dan bisa menikah Andre Taulani dan Amanda Rigby. Wis, dapat pasangan yang jauh-jauh sangat muda nih ternyata Andre Taulani.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar infotainment. Kita ke kabar dari Inul Daratista. Penyanyi dangdut Inul Daratista kembali melebarkan bisnisnya lewat peluncuran restoran khusus masakan Korea. Pendengar, tidak hanya menyajikan makanan khas negeri ginseng, restorannya Inul ini juga menggabungkan konsep kuliner dengan hiburan karaoke yang selama ini identik dengan bisnis milik Inul, yakni Inul Vista. Pendengar, kehadiran restoran baru bernama Min Sok Chon menjadi langkah terbaru Inul nih dalam memperluas usahanya di luar dunia hiburan yang selama ini ia tekuni. Istri dari Adam Suseno itu mengatakan pengunjung di restorannya bisa menikmati sajian masakan Korea sambil bernyanyi bersama di tempat yang sama. Konsep ini menurutnya menjadi daya tarik utama restorannya karena menawarkan pengalaman makan yang berbeda dari restoran pada umumnya. Inul juga menceritakan lebih lanjut nih pendengar mengenai cara restorannya dalam memanjakan pelanggan. Interior restorannya ini bergaya Korea klasik dengan nuansa hangat dan pengunjung pun bisa merasakan atmosfer yang lebih autentik. Nah, adapun untuk menjaga cita rasa, Inul mendatangkan koki langsung nih dari Korea Selatan. Ia juga menegaskan seluruh menu yang disajikan nih halal meskipun makanan Korea. Dan menurut Inul, rasa autentik Korea tetap dipertahankan tanpa menghilangkan sentuhan yang akrab bagi lidah masyarakat Indonesia. Dan ia berharap nih konsep tersebut bisa diterima berbagai kalangan sekaligus menjadi pilihan baru bagi pecinta kuliner dan hiburan dalam satu tempat. Pendengar, sebelum diresmikan secara besar-besaran, restoran Korea Inul ini juga disebut sudah beroperasi sekitar 1,5 tahun dan sempat menjalani renovasi selama 1 bulan untuk memantapkan konsep barunya. Inul juga menambahkan langkah bisnis ini diharapkan dapat memberi warna baru di tengah tantangan ekonomi saat ini. Pendengar, saya masih punya lagi beragam informasi-informasi seputar infotainment untuk Anda sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

Pendengar masih dengan beragam informasi-informasi seputar infotainment dari dalam dan luar negeri. Kita ke luar negeri nih pendengar, mengenai Lady Gaga yang sekarang sudah menjadi ibu. Jadi Lady Gaga kini resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Penyanyi berumur 40 tahun itu bersama kekasihnya Michael Polanski telah menyambut anak pertama mereka, dan kehadiran buah hati ini menjadi salah satu babak baru dalam kehidupan Lady Gaga. Pelantun Poker Face itu sebelumnya beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu, pendengar. Dan dalam sebuah video YouTube pada Desember 2019, Lady Gaga sempat membicarakan rencana hidupnya untuk 10 tahun ke depan. Saat itu ia mengatakan ingin memiliki anak. Keinginan tersebut kembali ia ungkapkan dalam wawancara dengan InStyle. Pada Maret 2020, Lady Gaga mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memiliki anak dan menjadi seorang ibu. Lady Gaga juga sempat bercanda mengenai julukannya sebagai Mother Monster yang selama ini diberikan penggemar. Menurutnya ia merasa sudah memiliki peran seperti seorang ibu bagi banyak penggemarnya. Dan pendengar, keinginan Lady Gaga untuk menjadi ibu kembali ia sampaikan juga ya dalam penampilannya di The Late Show with Stephen Colbert pada Oktober 2025. Jadi saat ditanya mengenai rencana masa depannya, Lady Gaga mengatakan banyak hal yang masih terbuka untuk ia jalani. Ada satu yang paling ia inginkan, yakni menjadi seorang ibu, pendengar. Dan ketika pandemi COVID-19 melanda, Lady Gaga dan Polanski juga sempat menghabiskan masa karantina bersama. Seorang sumber yang dekat dengan Lady Gaga mengatakan kepada People Media pada April 2020 bahwa keduanya menghabiskan waktu di rumah Lady Gaga dan memesan makanan untuk disantap bersama. Hubungan keduanya kemudian juga memasuki babak baru, pendengar, ketika mereka saat ini sudah memiliki anak. Lady Gaga dan Polanski menjalani babak baru sebagai orang tua ya, setelah menyambut anak pertama mereka. Cuma tidak dibocorkan nih, pendengar, nama anaknya Lady Gaga dan Michael Polanski ini siapa gitu.

Pendengar City Pop, kini kembali menjadi perhatian pendengar musik dunia. Genre lawas asal Jepang ini memadukan antara pop, jazz, funk, disco yang menunjukkan nuansa kehidupan metropolitan. Melansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, City Pop ini berkembang di Jepang sekitar tahun 1970-an hingga 80-an. Jadi genre tersebut muncul ketika modernisasi dan kehidupan perkotaan semakin berkembang di Jepang. Berbeda dari pop pada umumnya, ya, pendengar, nuansa city pop ini sering terasa santai sekaligus glamor. Instrumen city pop juga biasanya menggunakan gitar elektrik, synthesizer, kemudian bass, drum yang diracik menjadi melodi yang cenderung groovy dan juga mudah diingat. Musik dengan genre ini cocok nih untuk menemani perjalanan malam, berkendara, bekerja, atau sekedar bersantai. Seperti namanya ya, city pop ini memang banyak merekam kehidupan masyarakat metropolitan, mulai dari percintaan, hiburan hingga kemewahan. Perkembangan ekonomi Jepang ikut membuka jalan juga nih bagi kemunculan city pop yang banyak mendapat pengaruh musik barat, dan popularitasnya kemudian semakin dekat dengan keseharian masyarakat melalui penggunaan Walkman dan stereo mobil. Pendengar, city pop sendiri berkembang melalui sejumlah musisi seperti Happy End, kemudian Sugar Babe, Tin Pan Alley hingga Tatsuro Yamashita, dan umumnya mereka ini memadukan antara folk, pop rock, soul, R&B, jazz, funk, soft rock, boogie, dan juga disco. Dan memasuki awal 80-an, city pop juga semakin dikenal melalui karya Tatsuro Yamashita, ada juga Maria Takeuchi, Andri, dan sejumlah penyanyi lainnya. Pendengar, di Indonesia sendiri pengaruh city pop memang dapat dijumpai dari nama-nama populer ya, seperti Malik and the Essentials, Run, kemudian Tompi. Dan city pop ini juga lebih dikenal melalui istilah pop urban yang berkembang di kalangan musisi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar, kalau tadi beragam informasi-informasi seputar infotainment dari dalam dan luar negeri yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Semoga Anda terhibur juga ya dengan lagu-lagu pilihan yang saya hadirkan. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar, mau saya putarkan obrolan budaya. Dan nanti di pukul 13 Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Berbagai program siaran lain juga masih dapat Anda dengarkan ya di Sorong Siang ini bersama saya Danusya, edisi Rabu 16 September 2026.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya, terutama buat Anda pencinta acara obrolan budaya RRI Net. Kali ini kami akan memperbincangkan tentang obrolan budaya, yaitu tentang topik perbincangan kita, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong tentunya. Dan penonton, kalau kita menyaksikan budaya dengan kekayaannya, kadang-kadang itu hanya sering tampil di acara-acara seremoni saja, apakah pakaian-pakaian adat, kemudian lagu-lagu daerah itu ditampilkan, selepas seremoni itu habis sudah. Dan kadang-kadang orang sudah lupa dengan kekayaan yang baru saja mereka saksikan dengan tampilan-tampilan, baik pakaian adat maupun lagu-lagu, bahkan juga mungkin kuliner-kuliner yang ada. Nah, di kesempatan perjumpaan saat ini bersama saya Yuda di RRI Sorong, dalam obrolan budaya RRI Net, saya menghadirkan tamu-tamu spesial saya yang akan mempertajam topik perbincangan kita dalam obrolan budaya tentang budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Nah, sudah bersama dengan saya, penonton, ada asisten pelatih dari Sanggar Sinifagu kota Sorong tentunya. Nanti langsung bisa memperkenalkan diri buat penonton-penonton saya. Oke.
1: Okay. Baik, selamat sore untuk semua. Di sini saya sebagai asisten pelatih. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Feby Friskila Fatari. Saya merupakan dulunya seorang anggota Sanggar juga. Namun sampai dengan saat ini masih terus bergabung bersama Sanggar Sinifagu dan sudah menjadi asisten pelatih di Sanggar Sinifagu.
0: Oke, selamat datang Feby di obrolan budayanya RRI Net ya, RRI Sorong saat ini. Juga ada perwakilan anak muda ini ya. Saya sih sebenarnya tadi udah mau bilang namanya tapi enggak, kurang afdol kalau enggak dia sendiri yang langsung memperkenalkan diri. Adik boleh.
2: Iya, baik. saya sebagai penari, perkenalkan nama saya Seftani Hermin Rumbewas.
0: Sebagai penari di Sanggar.
2: Penari di Sanggar Sinifagu.
0: Sinifagu tadi ya. Oke, kita akan memperbincangkan bagaimana sanggar mereka, bagaimana mereka mempertahankan budaya di komunitas anak-anak muda yang katanya Gen Z saat ini. Tapi apakah mereka bisa terus mempertahankan budaya kita itu? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan Sanggar Sinifagu Kota Sorong berikut ini. Tarian.

0: Ya, itu tadi penampilan tarian dari Sanggar Sinifagu dan tentunya langsung untuk tamu saya saat ini. Kalau tadi kita ngomongin masalah judulnya tadi, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri sebagai anak muda yang langsung pelakon penarinya, kemudian juga sebagai asisten penari, melihat atau berangkat dari judul perbincangan kita malam ini, apa nih pendapatnya nih?
1: Untuk saya secara pribadi, ini topik yang sangat menarik karena budaya sendiri merupakan identitas kita sebagai anak-anak Papua, di mana hal ini sekarang sudah jarang sekali dibuat menarik oleh teman-teman muda yang lain. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, yang lebih modern, sehingga budaya yang kami miliki saat ini pun sudah hampir punah. Bahkan mungkin jarang mereka kenal. Dan dengan adanya dialog budaya saat ini, saya berharap dengan perbincangan kita akan terus memperkenalkan budaya yang kita punya untuk generasi berikutnya. Sehingga teman-teman pemuda yang lain pun bisa menyadari bahwa budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi itu merupakan identitas, merupakan kriteria kita, bahkan kebanggaan kita sebagai anak-anak muda Papua.
0: Oke. Sebagai asisten pelatih ya, kalau anak mudanya sendiri gimana melihat, setujukah bahwa budaya hanya ada di tontonan saja, seperti tadi saya katakan di seremoni-seremoni, acara-acara pemerintahan, setelah itu sudah begitu saja, atau masihkah menjadi jati diri buat anak-anak muda di Kota Sorong ini?
2: Kalau untuk saya sebagai penari, untuk melihat hal ini, untuk jati diri budaya itu sendiri kayaknya mulai ini ya, mulai berkurang. Tapi untuk kita tetap menjaga budaya itu sebagai jati diri kita sendiri, apa ya, mungkin dengan adanya kita mengisi di berbagai acara-acara acara-acara budaya, mungkin itu untuk membangkitkan ini juga ya, untuk membangkitkan budaya agar tidak hanya jadi tontonan. Itu menurut pendapat saya.
0: Oke, tentunya. Ini saya ke pelatih dulu. Yang ditampilkan atau ketika berembuk sama pelatihnya sendiri, kita ingin tampilkan tarian ini, itu cuma tarian yang ada di Sorong saja kah? Atau di dataran Papua semuanya juga kah?
1: Kalau kami di Sanggar Sinifagu, kami sendiri memang ada beberapa tarian yang kami latih, baik secara umum di dataran Papua atau bahkan untuk khusus kita yang ada di Kota Sorong, Tanamoi. Kami pun punya tarian itu sendiri. Dalam arti kami melatih teman-teman penari agar mereka juga mengenal budaya yang ada di Kota Sorong, terlebih juga untuk daratan Papua. Jadi bukan hanya kami memperkenalkan budaya atau tarian yang ada di Kota Sorong, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya, kita tahu Yospan, Yosim Pancar, itu merupakan tarian pergaulan yang dimana di daratan Papua secara umum sudah mengenal itu. Itu terus kami kembangkan, terus kami latih di Sanggar. Dan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua, di khususnya di Kota Sorong sendiri pun kami ajar, sehingga teman-teman penari seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mereka tidak hanya sekedar menari, tetapi mereka juga mengenal bagaimana tarian tradisional yang ada di tempat yang mereka tinggal saat ini.
0: Adik Feby mendapatkan referensi tarian dari Malemoi, ini maknanya, tarian dari Biak misalnya, ini maknanya, ini dari mana dia?
1: Ya, saya sebagai asisten dan juga mama, saya sebut mama sebagai ketua sanggar ataupun juga ketua pelatih. Kami sering berdiskusi dengan tua-tua adat, sehingga kami mendengar cerita-cerita tersebut dan bagaimana mereka juga memperkenalkan tarian-tarian tersebut kepada kami, sehingga dengan kami mendapatkan referensi dari para tua-tua adat, kami duduk bersama untuk sama-sama melihat, oh ya, ini tarian yang harus kami kembangkan atau tetap kami menjaga keasliannya seperti itu.
0: Feb, ada tari-tarian yang boleh ditarikan rame-rame, tapi ada yang harus sakral, kemudian ada aturan-aturannya, juga menemukan ya, hal seperti itu kah?
1: Benar, seperti yang saya panggil kayak Yudwal ya, ya. Seperti yang Gede bilang, sering sekali kami dapat hal-hal seperti ini. Yang menariknya seperti kami boleh mempelajari hal-hal baru, dan dengan hal-hal baru itu kami juga mengerti, oh ya ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita pertontonkan atau kita tarikan secara umum, tetapi ada juga secara khusus yang harus ditampilkan. Seperti beberapa tarian yang hanya boleh ditampilkan di beberapa seremoni atau tarian-tarian adat yang dikhususkan untuk menari tarian itu. Seperti itu.
0: Jadi nggak semua tarian nggak bisa ditampilkan langsung aja di depan hal lain begitu ya?
1: Iya, karena kita tahu sendiri kalau budaya itu sudah ada ya sebelum kita lahir, kita generasi muda lahir, itu sudah ada sejak dulu, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan secara bebas, dipertontonkan untuk semua orang, ataupun ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tampilkan untuk tarian tersebut.
0: Feby, pengalaman pernah nggak ketika menggarap satu tarian yang memang tarian itu sakral, kemudian harus diawali dengan puasa-puasa dulu misalnya, atau tidak boleh apa selama satu minggu, ada sampai mendapatkan hal seperti itu?
1: Sejauh ini untuk yang sampai dengan puasa atau ada ritual-ritual khusus seperti itu, saya pribadi belum yang terlalu.
0: Belum ya?
1: Iya. Tapi mungkin untuk ketua sanggar atau ketua pelatih sudah sering sekali mengalami hal itu. Seperti maksudnya untuk datang dan bertemu sama ketua-ketua adat.
0: Ketua adatnya.
1: Untuk meminta waktu untuk bertemu dan sebagainya. Bahkan untuk melakukan tarian itu pun ada sesuatu yang mungkin disiapkan sebelumnya untuk melakukan tarian tersebut.
0: Wow. Kita pikir ketika kita nonton dalam seremoni pembukaan acara, semua cuma wow keren, tapi kita tidak tahu cerita di belakang.
1: Benar,
0: ternyata
1: benar.
0: Seperti ini ya.
1: Ada proses yang harus.
0: Ada proses itu ya. Oke. Untuk adik sendiri, dari beberapa tarian yang sudah pernah ditampilkan, ada tidak nilai-nilai yang akhirnya sebagai orang muda, sebagai wanita, anak muda Papua, saya ambil nilai ini ternyata bagus untuk saya pegang melangkah sebagai anak muda. Ada nggak tari-tarian yang punya nilai-nilai seperti itu yang akhirnya diambil?
2: Ada. Apa ya, waktu mungkin kebersamaan saat menari, terus ada nilai-nilai juga yang dapat diambil ya. Ada nilai-nilai apa ya,
0: dari tarian yang ditampilkan itu ada nilai yang diambil ya, bisa didapat ya. Seperti misalnya tarian apa? Tarian perang waktu pernah bawakan, atau tarian kebersamaan?
2: Ada, iya. Itu apa ya, tarian contohnya tarian, boleh disebut gak tidak ini ya? Mungkin tariannya boleh disebut ini ya. Tarian penginjilan mungkin.
0: Tarian penginjilan?
2: Iya. Di situ ada makna-makna tertentu yang kita dapat. Mungkin contohnya seperti awalnya tuh di Papua belum ada seperti ini, belum mengenal belum mengenal Tuhan, terus nanti dengan saat
0: masuknya
2: Injil,
0: itu.
2: Iya, masuknya Injil itu ke dalam Papua, akhirnya dapatlah dari bagaimana dapat
0: bisa nilai-nilai itu akhirnya jadi pegangan buat adik dan teman-teman lainnya untuk melangkah ya, ketika Injil masuk, Injil melarang ini, ini.
1: Wah. Benar, jadi ketika kita menari, seperti kita bercerita ke orang itu. Banyak prosesnya seperti ini, ketika kami belum mengenal Injil, setelah Injil masuk, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di Papua. Cerita-cerita itu yang kita buat, merangkainya dalam bentuk tarian seperti itu, jadi benar-benar menjadi cerita tersendiri juga. Banyak sekali tarian-tarian yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai cara untuk menyampaikan ceritanya seperti ini, sehingga para penonton ataupun mereka yang datang untuk melihat tarian tersebut pun mengerti dan memahami, oh iya, jadi maksudnya seperti ini.
0: Oke, Emi kan hidup di era milenial saat ini. Masih banyak gak sih teman-teman yang lain yang suka dengan tari-tarian daerah Papua? Atau hukum dari apa ini?
2: Kalau untuk sebagai anak muda, kalau yang saya amati, yang saya lihat, yang saya dapat, kayaknya mulai berkurang ya untuk anak-anak muda yang mulai berkurang untuk anak-anak muda yang suka dengan tarian budaya, karena sekarang mungkin lebih banyak yang dengan modern. Dan itu yang buat kayaknya agak, maksudnya jangan sampai tenggelam lah.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, teman-teman paling banyak apa suka yang
2: TikTokan
0: gitu ya.
1: Iya, dance
0: hip gitu ya. Begitu ya. Terus ini nari apa nih, nari kampungan nih, nari sutra zaman lagi. Pernah ketemu kata-kata kayak begitu enggak dari anak-anak atau teman-teman sekarang?
2: Tidak sih.
0: Tidak ya. Tapi mereka lebih suka dengan aliran yang modern ini ya. Oke. Emi mewakili teman-teman zamannya dia saat ini. Bagaimana nih Feby sebagai pelatih bisa menciptakan, merangkai gerak dan tari tapi masuk di dalam zamannya mereka?
1: Ya, bagaimana kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih membuat sesuatu tarian menarik dan bisa memanggil atau merangkul teman-teman yang ada. Beberapa event mungkin kita lakukan, event-event tersebut kita kolaborasikan, baik dari adat Papua itu sendiri ataupun kontemporer. Jadi kita bisa memadupadankan hal-hal tersebut sehingga memang kita tetap menjaga budaya yang kita punya, tetapi kita juga mau merangkul teman-teman muda yang lain dengan cara membuat festival atau event-event seperti itu, sehingga mereka juga datang untuk memberi, oh ya saya punya talenta di bidang ini, dan ketika mereka datang dan melihat, oh ternyata tarian Papua juga menarik, sehingga kedepannya mungkin ada nih, kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari Papua itu sendiri dan modern, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baik, yang menarik kedepannya, seperti itu.
0: Oke, udah banyak menciptakan tari-tarian kolaborasi ya, dari daerah-daerah lain juga mungkin dikombinasikan dengan tarian zaman sekarang juga, bahkan teman-temannya Emi juga tariannya diadopsi sama pelatih supaya bisa mengikuti tren dan tapi tidak menghilangkan jati diri daerah itu sendiri,
1: tetap
0: ya,
1: mempertahankan
0: tetap mempertahankan itu tentunya. Oke, biasanya kalau agak bisa masuk ke zamannya anak-anak sekarang dari apa? Dari beatnya lagu itu kah, atau dari pakaian dimodifikasi kah, atau dari gerakan tarian itu sendiri?
1: It depends. Maksudnya ini tergantung. Tergantung di mana ketika event itu kita boleh memodifikasikan pakaian itu sendiri, tarian ataupun lagu. Ketika semuanya itu kita bisa kolaborasi bersama, itu bisa menciptakan sesuatu yang menurut saya pribadi sebagai asisten pelatih, oh ini sesuatu yang menarik, karena bukan hanya budaya, bukan hanya soal kita punya adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya pakaian, kita punya musik, atau cara kita berbicara, respect sama orang, itu adalah budaya kita Papua. Jadi dengan adanya kolaborasi baik dari kostum, tarian ataupun musik, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa untuk disatukan, seperti itu.
0: Oke, keren, dinamis.
1: Iya, benar.
0: Begitu ya. Oke, penonton RNN jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan gerak tari berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan tamu saya di obrolan budaya saat ini.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Aduh, ini kita tolong, Pak. Nah,

0: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda dan juga masih ada Feby dan juga ada Amy, tamu-tamu spesial saya yang terus mempertajam perbincangan di obrolan budaya kita saat ini tentunya. Amy, masih ingat gak pertama kali tampil bersama teman-teman di grup tari? Dalam event apa itu?
1: Pertama kali tampil itu dalam event... itu dalam event apa ya, saya agak lupa
0: karena banyak udah sering tampil.
1: Sudah sering tampil lagi. Ya. Tapi ada dalam event itu di, tapi itu di gereja. Itu di gereja diminta untuk ya itu tari apa namanya? Penginjilan. Itu mainnya di gereja.
0: Itu pertama kali tampil?
1: Iya, pertama kali.
0: Gimana rasanya itu?
1: Mungkin awal-awal tampil untuk saya sendiri kayaknya deg-degan. Tapi dari situ ada suatu kebanggaan juga untuk menampilkan kita punya tarian daerah untuk bukan hanya orang tonton, tapi ada makna di balik itu semua, di balik tarian yang kita tampilkan.
0: Oke. Mengatasi gugup atau pernah gak dalam satu event mau tampil Amy sendiri agak tidak fit, sementara satu grup tari kan ada 3 misalnya 4 orang 5 orang yang harus semuanya harus kompak, itu gimana Amy ngatasin hal-hal seperti itu?
1: Atasi itu senyum.
0: Senyum ya?
1: Iya. Karena waktu tampil senyum itu rasanya lebih baik. Iya. Lebih percaya diri.
0: Iya ya. Suka dengar tepukan penonton atau kita udah nari udah gerakan semua kok penontonnya diam ya, kenapa ya? Enggak.
1: Tidak. Kalau penonton tepuk tangan lebih kegugup.
0: Gitu ya. Tapi pernah enggak sama teman-teman begitu habis nari diberikan apresiasi langsung sama yang punya hajatan, yang punya pesta saat itu ya, untuk acara?
1: Iya.
0: Gimana rasanya waktu langsung diberikan apresiasi, ucapan terima kasih?
1: Ya, rasa bangga.
0: Iya ya. Dan itu memupuk, menambah rasa percaya diri kalian lagi untuk ada lagi dong, event lagi dong. Gitu ya.
1: Iya. Mau kayak mungkin kedepannya ada event seperti ini lagi. Biar ya kita bisa menampilkan kita punya budaya.
0: Amy sama teman-teman memang mengkhususkan untuk tarian budaya Papua saja kah? Atau tidak menutup kemungkinan di lain waktu bisa tampil misalnya dengan tarian Bali, misalnya tarian apa gitu?
1: Ada tarian kolaborasi.
2: Iya. Jadi kami di Sanggar sendiri tuh punya satu tarian, judulnya tarian kolaborasi, di mana kami mengkolaborasikan beberapa tarian dari beberapa daerah yang seperti tadi Kayut sempat mention
0: tarian
2: Bali,
0: Nusantara.
2: Ya benar. Jadi di situ ada dari Maluku, dari Bali, Jawa, di mana kita mengkolaborasikannya dalam satu tarian. Jadi tiap-tiap tarian daerah itu kami bentuk di dalam satu tarian bersama.
0: Okay. Ini Feb, anak-anak muda yang tampil yang mau menari, pasti kan Baby juga udah melihat anak ini gerakannya bagusnya begini, begini, begini. Ada nggak yang mungkin badannya keras kayak saya ini yang nggak bisa lemah gemulai? Kalau menangani yang kayak gitu gimana, Feb? Susah nggak sih?
2: Itu tidak menutup kemungkinan kita ketemu. Sering banget. Jadi mungkin karena mereka tidak terbiasa atau belum pernah sama sekali menari, sehingga ketika pertama kali bergabung dan mau menari itu masih canggung, masih malu untuk mengekspresikan mungkin ya. Tapi bagaimana kami sebagai asisten pelatih ataupun pelatih melakukannya, yaitu sama-sama membaur dengan mereka. Kami membangun kebersamaan antara pelatih dengan penari ataupun sesama penari, dimana kami menginstruksikan kita di sanggar sama-sama untuk berlatih, tidak ada senior junior, kita semua sama datang untuk berlatih melestarikan budaya yang kita punya. Yeah. Jadi kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa.
0: Wow, keren ya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin gerakannya masih kurang terlalu bagus, terus berpacu sampai akhirnya.
2: Jadi termotivasi.
0: Betul ya. Dalam satu sanggar begitu ada di atas panggung kan orang nggak lihatnya ini yang bagus nih. Orang maunya semuanya tuh bagus ya. Dan itu tugasnya Feby. Iya. Pakai marah-marah nggak sama?
2: Sometimes.
0: Sampai gitu ya. Oke. Emi, apalagi yang Emi impikan dari tarian ini selain menjadi kekuatan budaya dan nilai-nilai tarian itu bisa dipakai sebagai jati diri sendiri. Pingin apa? Pingin tampil di mana lagi nih? Di depan RI1 kah atau di depan Forkopimda atau para pejabat negara kah?
1: Ya, mungkin itu di depan para pejabat negara. Iya, untuk menampilkan kita punya budaya.
0: Oke, impiannya Emi dan teman-teman tuh ya. Iya. Suatu saat bisa tampil di pejabat-pejabat negara yang datang ke Sorong, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga kalau Pak RI1 ke sini, Emi dan teman-teman bisa tampil juga begitu ya. Iya. Feb, ini kan sorry, kita baju budaya Papua ini kan terbuka semuanya. Bagaimana tetap nilai budaya tetap tidak berkurang, tapi nilai sopan santun di atas panggung sebagai sesuatu yang kita tonton juga tetap menarik. Bagaimana memodifikasi hal ini?
2: Ya, memang tidak semua baju yang seperti Kayut bilang terbuka dan sebagainya. Ada beberapa yang kami buat tertutup. Dan bahkan ketika teman-teman penari pun untuk menampilkan tarian dan memang menggunakan pakaian agak terbuka, kami sendiri dari sanggar pun mengakalinya dengan menggunakan aksesoris yang lain. Misalnya kita buat kalung atau apa dari bulu cendrawasih dan sebagainya, itu membantu untuk menutupi bagian yang mungkin terlalu terbuka, gelang-gelang tangan atau apapun aksesoris untuk menunjang itu. Sehingga tidak menutup itu semua.
0: Tapi bahan-bahan itu semua mudah didapat di Sorong atau sekarang kan sudah nggak boleh pakai cendrawasih ya, asli kan ya?
2: Iya, ini juga menjadi satu keprihatinan buat kita semua, terlebih pelaku budaya yang ada. Bagaimana kami mau tetap menampilkan kebudayaan itu, tapi tidak mau juga merusak alam itu sendiri. Jadi kami melakukannya dengan seperti yang cendrawasih. Kalau kasus cendrawasih itu sendiri, kami sudah buat imitasinya. Jadi kami merancang betul membentuk dari styrofoam seperti itu untuk membuat bentuk cendrawasihnya. Sehingga kami tetap menampilkan bentuk cendrawasih itu meski tidak yang asli, tapi setidaknya kami tetap menampilkan itu.
0: Oke, bahan-bahan lain?
2: Bahan-bahan yang lain?
0: Rumbai-rumbai atau apa masih gampang kita dapat di Sorong?
2: Kalau rumbai-rumbai sendiri hampir jarang kita dapati lagi, tapi kami punya koneksi mungkin ya dari beberapa teman-teman yang ada di daerah-daerah sehingga kami menjalin kerjasama dengan mereka untuk ketika kami perlu itu kami tinggal komunikasikan ke mereka dan mereka menyediakan untuk kami. Kulit kayu juga itu sudah mulai langka sekali untuk kita pakai, jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif yang lain untuk melakukan itu.
0: Emi sendiri gimana kiat-kiatnya bisa menarik teman-teman untuk mencintai, teman-teman pemuda remaja tentunya untuk kembali mencintai budaya kita ini?
1: Dengan ajakan mungkin.
0: Iya.
1: Sering kalau dari sanggar kan sering ada mungkin sekarang ada adik-adik yang bergabung dari, bukan bergabung sih, biasanya mereka datang untuk latihan, minta dilatihkan untuk penampilan di sekolah. Nah dari situ itu sebagian ajakan juga, mungkin nanti waktu mereka sudah selesai dengan latihan, sudah selesai penampilan, nanti kita biasa tanya kayak mau gabung tidak, kayak gitu. Kalau mau gabung ya boleh.
0: Latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu, kalau sekarang kita latihan seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Karena tidak. Mengingat juga ada beberapa yang sekolah pulangnya sudah sore. Iya, seperti itu. Itu yang membuat agak
2: dibatasi.
1: Iya. Agak sulit gitu untuk latihan.
0: Biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasanya jam 3.
0: Jam 3 siang.
1: Ya.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam 5. Iya, atau setengah 5 sudah.
0: Okay.
1: Selesai.
0: Jam 5 udah selesai lah ya. Masih boleh kok ya. Happy ya waktunya. Kecuali kalau memang mau tampil ya, dalam event ya. mungkin agak tiap hari kali ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau mempersiapkan. Okay. Mempersiapkan mereka dalam satu event misalnya yang cukup bergengsi, seperti apa persiapan-persiapannya? Itu mulai latihan yang tiap hari, kemudian setiap latihan pasti makannya diperhatikan, pasti seperti itu kak?
2: Iya, kami sendiri di Sanggar Seni Fagu ya kak Yud, untuk ketahuan kak Yud sendiri, kami itu sudah seperti bukan lagi tempat hanya untuk berlatih, tapi sudah seperti rumah kedua untuk saya secara pribadi gitu ya. Karena di sana pun bukan hanya datang berlatih, tapi sudah mengenal teman-teman yang ada, sudah menganggap mereka adalah adik ataupun kakak. Bahkan menurut saya itu salah satu cara kita membangun kebersamaan dengan yang lainnya juga. Jadi ketika ada event-event besar, kami sudah berbicara dengan mereka. Kami menyampaikan dengan jelas, dengan baik, sehingga mereka pun memahami itu. Terkait dengan makanan ataupun yang sebagainya pun, kami menyediakannya dan kami pun menyampaikan itu kepada teman-teman penari semua. Jadi benar-benar seperti yang saya sebutkan, bukan lagi tempat latihan saja, tetapi sudah seperti rumah. Jadi tidak ada yang harus kita tutup-tutupi melakukannya semua seperti biasa saja.
0: Okay. Disiplin tetap ya.
2: Benar.
0: Menjadi prioritas utama juga ya ketika berlatih supaya tampil prima, memang disiplin.
2: Jadi, benar.
0: Okay, tentunya. Saya sempat dengar Hebi sempat di luar negeri.
2: Iya Kak Yud.
0: Di mana itu?
2: Saya kuliahnya di Swiss.
0: Swiss.
2: Iya.
0: Wah. Terus kenapa harus capek-capek kembali ke Indonesia, ke Sorong, terus menekuni ini lagi, tarian adat lagi.
2: Yes.
0: Bukankah lebih bagus kejar yang modern-modern?
2: Sebenarnya ini yang menarik saya untuk mempelajarinya. Soalnya yang saya ambil di luar pun itu masih terkait dengan budaya. Jadi saya ambilnya hospitality and tourism.
0: Oh, hospitality and tourism ya.
2: Saya senang sekali ketika kesana dan kembali, ingin sekali untuk tetap menjaga lingkungan maupun budaya yang saya punya sebagai sesuatu yang bisa saya jual ke depannya, sebagai nilai untuk tourism itu sendiri.
0: Okay.
2: Pariwisata itu sendiri.
0: Mi, punya panutan tidak? Penari di Sorong sendiri atau mungkin penari di Indonesia kah atau di dunia kah? Saya pikir seperti dia penari itu atau gimana? Punya? Atau asisten pelatih sendiri panutan ya? Supaya bisa ke Swiss.
1: Iya. Asisten pelatih sendiri. Yang menjadi panutan. Ada mama juga.
0: Mama ya?
1: Iya.
0: Mama, maksudnya, papa?
2: Mama itu, mama itu untuk
1: kita sebutan untuk ketua
0: pelatih. Oke. Kenapa? Mama orangnya sabar ya. Tapi kalau sudah ngelatih, Herodesnya keluar ya.
2: Iya.
0: Iya sih, memang kadang-kadang perlu dipecut begitu ya Bi ya.
2: Iya.
0: Supaya memang bisa jadi.
2: Benar.
0: Oke, tentu ada menarik sekali yang perbincangan kita. Akhirnya kalian telah berbuat. Kalian telah mengambil bagian membudayakan budaya asli orang Papua lewat tari-tarian, lewat pakaian ketika tampil dengan pakaian Papua itu sendiri tentunya. Pemerintah punya peran nggak sih di dalam sanggar kalian? Atau masih diangan-angan, belum pernah tersentuh oleh pemerintah memberikan bantuan atau pelatihan-pelatihan apa begitu misalnya?
2: Kalau
0: atau selama, apa yang kalian inginkan dari pemerintah untuk sanggar kalian, untuk budaya itu sendiri?
2: Iya, ini sesuatu yang menjadi apa ya, impian, menjadi keinginan terbesar juga saya secara pribadi. Karena selama saya bergabung di Sanggar Seni Fagus sejak 2014 sampai dengan sekarang, untuk pemerhatian dari pemerintah sendiri tuh hampir tidak ada. Karena Seni Fagus sendiri tuh punya tempat latihan masih di lingkungan rumah, dimana tempat yang kami bangun pun itu dari hasil dari penari-penari kita ketika kita mengisi,
0: disisihkanlah sedikit,
2: disisihkan untuk membangun tempat kita berlatih, sehingga meskipun mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu untuk pelatihan dan sebagainya, tetapi untuk memperhatikan secara khusus terkait dengan kebudayaan itu sendiri ataupun tempat di mana kami harus berlatih, itu belum sangat kami dapati, kami rasakan. Sehingga kami juga sangat berharap ketika kami ada sudah hampir 23 tahun ini, karena Sanggar sendiri sudah berdiri dari sejak 11 Oktober 2002 hingga saat ini, kami sangat sangat mengharapkan adalah bantuan ataupun perhatian dari pemerintah sendiri, karena ketika kami anak-anak Papua mau berdiri untuk melestarikan budaya yang kami punya, kami mohon dukungan itu sehingga budaya ini tidak hanya akan stop ataupun berhenti di kami, tetapi akan terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Sehingga melalui dialog ini pun saya juga sangat berharap sehingga kedepannya mungkin bisa diperhatikan lagi seperti itu.
0: Emi, apa yang mau dibilang untuk pemerintah? Saya ingin jadi penari terus ini. Jadi pemerintah gimana lah bagusnya bisa membantu Emi dan juga teman-teman yang punya cita-cita sama dengan Emi?
1: Ya mungkin seperti yang kakak Ebi tadi bilang, mungkin ada pemerhatian dari pemerintah.
0: Gitu ya, pemerintah memperhatikan ya, terutama untuk pelaku-pelaku seni seperti ini ya.
2: Iya, benar.
0: Baik fasilitas mereka, tempat berlatih, maupun juga ya event-event jika ada ya, mari kita utamakan dulu anak-anak Papua dengan tampilan-tampilan mereka ini, dengan kerja keras mereka ini tentunya ya. Oke, Bi, untuk menjadi seorang penari yang ada di benak saya, harus ideal, proporsional, lekuk-lekuk begitulah kira-kira.
2: Iya.
0: Harus begitu kah? Atau
2: sebenarnya
0: makan dijaga maksudnya atau gimana? Nanti Emi sendiri yang kita mau tanya juga nih. Harusnya gimana sih?
2: Kalau dari kacamata kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih, sebenarnya asal kalian punya keinginan untuk datang dan bergabung untuk menari, kita welcome. Karena di saat itulah kita bisa berlatih bersama, mungkin dengan yang dari awalnya mungkin datang dengan postur badan yang tidak ideal, dengan berlatih kan juga seperti olahraga ya, jadi mengurangi berat badan dan sebagainya.
0: Iya.
2: Dan itu tidak menutup kemungkinan. Saya pun sendiri masih sering suka menari, jadi ya untuk itu tidak ada batasan atau standar
0: ya. Oke, saya ingin ngobrol lama dan kalian berdua, tapi kalian berdua harus tampil lagi di depan kita, kemudian juga harus berlatih menciptakan tari-tarian baru lagi ya, untuk siapa saja yang datang berkunjung ke Sorong, Papua Barat ya tentunya. Pesannya buat penonton-penonton saya, apa ini Feby? Ebi dulu lah, sebagai anak muda sekarang.
1: Sebagai anak muda, jangan sampai meninggalkan budaya yang kita punya. Terus kembangkan budaya yang kita punya. Jangan karena sesuatu yang modern kita melupakan apa yang menjadi jati diri kita sebagai anak bangsa, khususnya anak-anak Papua.
0: Ya, bangga ya, bisa menarikan tari Papua sebagai anak negeri sendiri gitu ya.
1: Iya, sangat bangga.
0: Oke, tentunya. Feb, apa ini? Pesan terakhir untuk penonton-penonton saya semua ini.
2: Untuk semuanya, ketika kita punya kesempatan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, pesan yang mau saya sampaikan, mari kita pakai kesempatan itu untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalaupun kalian masih yang malu-malu ataupun tidak percaya diri, kalian akan rasakan sendiri ketika kalian bergabung dalam sebuah sanggar di mana kalian juga berlatih untuk tampil di depan banyak orang, dan itu pun akan memupuk kepercayaan diri kita sendiri. Dengan sadar ataupun tidak sadar itu akan kita alami, kita akan rasakan. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, karena budaya adalah identitas dan jati diri kita sebagai anak bangsa, terlebih khusus kita yang ada di Kota Sorong. Dan untuk semuanya juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Sanggar Seni-Seni Fagu, dan kita juga akan bersama untuk melestarikan budaya itu sendiri.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak Webi, waktunya sudah hadir di RRI Sorong.
2: Terima kasih.
0: Ya, di Arena Tobelan Budaya juga Emi. Selamat terus berlatih dan terus membawa budaya Papua sampai kemanapun yang Tuhan izinkan kalian bawa itu tentunya ya. Oke. Penonton RRI Obrolan Budaya RRI Sorong, saya Yuda akhirnya harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan budaya yang menarik pula. Sampai jumpa.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biasa pukul pakai daun keladi bertau ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan? Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Dia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku, kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Pedro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, dia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosbo.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk via Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Jadi kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esports 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Setelah pensiun dari dunia kriminal, Toro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days Zero Four, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days Zero Four menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Sorong siang ini
2: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.30 pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda. Dewa Box, selamat siang untuk yang masih setia mendengarkan dan untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Nah, saatnya Anda bisa ikutan pilih-pilih lagu nih pendengar. Di playlist ada lagu-lagu yang disiapkan oleh Music Director Pro 1 RRI Sorong. Tinggal Anda pilih nih, Anda ingin mendengarkan lagu yang mana. Oke, kalau begitu saya bacakan playlist lagunya ya pendengar siang ini yang bisa Anda pilih dan bisa Anda spesialkan juga nih untuk orang yang mungkin ingin Anda sapa di suasana siang Tongpu, kota kita tercinta. Angin kencang, dapu panas juga, pica, dan ya begitu sudah belakangan ini. Kita kalau lihat rumput-rumput nih, sukring-kring, pohon-pohon di tengah jalan juga sebanyak yang kring-kring. Terus tong kalau lihat gunung-gunung nih, macam kalau dia suka kabut-kabut nih, bikin bagaimana juga ya, jangan sampai apa karhutlah kah, semoga saja tetap seperti itu gitu. Oke, pendengar di suasana siang nih, silakan bisa gabung ikutan pilih-pilih lagu. Di Tongpu Playlist ini ada lagu dari Mike dengan Arti Kesetiaan, ada Tito dengan Ku Benci Kau dengan Cintaku, ada Peter Pan dengan Membebaniku, ada Chris Patih dengan Untuk Pertama Kali, dan ada juga La Luna dengan Tiada Yang Abadi. Itu dia Tongpu lagu-lagu siang ini pendengar. Yang mau telpon bisa telpon di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tapi saya mau putar dulu lagu lama ini dari Dan Band dengan Tanpa Mata.

0: Pendengar itulah dari Dan Band dengan Tanpa Mata. Di playlist ada Mike dengan Arti Kesetiaan, Peter Pan dengan Membebaniku, Chris Patih dengan Untuk Pertama Kali, Laluna dengan Tiada Yang Abadi, dan ada Tito dengan Ku Benci, Kau dengan Cintaku. Itu dia playlist kita siang ini. Pendengar yang mau bergabung bisa telepon sekarang di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Sekali lagi yang mau gabungan silakan bisa telepon di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Lagu-lagunya diantaranya ada dari Mike Mohede dengan Arti Kesetiaan, ada Peter Pan, ada Chris Patih, Laluna, dan juga ada Tito. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kapan lagi seperti selamat ini kawan siang. Yang selalu kompak fans klub RRI Sorong.
1: Iya kak, coba kalau kita ada kak, tertunggu lama, gercep RRI.
0: Tidak kan memang zaman su berubah toh.
1: Iya itu lagi.
0: Masa su berubah. Kan tara mungkin puja pumasa terus toh.
1: Iya toh, benar dan betul.
0: Nah, apalagi puja sekarang su punya pekerjaan, su sibuk. Yo kata rada.
1: Iya, kadang gabung, kadang tidak. Kalau sulala ya sudah mandi tidur sampai pagi.
0: Dan pastinya teman-teman yang lain juga begitu.
1: Sadar-sadar, iya si pagi, astaga, tapi yang bagaimana?
0: Maka itu sudah.
1: Ulalah.
0: Oke, Ibu okay, Puja, baik. Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Tidak panjang kali lebar, tidak panjang kali lebar, kali tinggi, Cilakot, Ku Benci Kau Dengan Cintamu, lagu spesial untuk semuanya tanpa terkecuali, spesial buat Dan yang lagi bertugas, sukses selalu, terima kasih, selamat siang, sih, udah ada bye-bye,
0: Terima kasih Ibu Puja. Saya baru ingat kalau Tito nih jebolan Cilapop, cipta lagu populer. Jadi dulu ini tahun 2000-an kalau saya tidak salah ada lomba cipta lagu. Tito ini yang menjadi juaranya kalau saya tidak salah. Ada puji dulu Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Terus ada salah satu lagu juga yang diciptakan untuk penyanyi Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Nah lagu itu yang kemudian juga bikin Astrid ini udah pun nama melejit sampai dengan saat sekarang ini di Belantika Musik Indonesia. Dan ada lagu-lagu lainnya juga di album Cilapop Cipta Lagu Populer. Itu kalau saya tidak salah di tahun 2000-an pendengar. Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku, Puja ada pilih, dan saya masih tunggu lagi. Yang mau bergabung silakan masih di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. See you buat kami yang biasa telepon di 324-222. Mohon maaf ini karena sampai sekarang sepertinya masih belum bisa ini tumpu nomor 0951-324-222 dan masih terus diupayakan untuk bisa segera digunakan juga ini ya, tumpu nomor telepon 0951-324-222. Pendengar silakan masih saya nantikan lagi yang mau bergabung. Masih ada Mike dengan Arti Kesetiaan, Peter Pan dengan Membebaniku, masih ada Chris Patih Untuk Pertama Kali, dan juga masih ada grup band Laluna dengan Tiada Yang Abadi. Itu dia tumpu lagu-lagu yang masih ada di playlist. Yang mau gabung silakan masih di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Sama sih tunggu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan tolong dengar dulu kalau begitu lagu dari Tito dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku.

0: Itulah dari Tito, "Ku benci kau dengan cintaku." Kalau saya tidak salah nih, juara lomba cipta lagu populer atau Cilapop ini di era 2000-an. Saya jadi bayangkan nih kalau ada lomba cipta lagu populer di era sekarang ini, kayaknya lagu-lagu AI ya, lagu-lagu artificial intelligence yang akan muncul nih di lomba-lomba tersebut. Karena memang sekarang kalau tong dengar-dengar juga di mobil, di YouTube atau di mana-mana sudah. Dong kalau putar lagu tuh rata-rata tuh lagunya lagu AI. Bahkan lagu yang sudah ada dibuat ke versi AI. Contoh misalnya lagu lama ya, contoh misalnya lagu lama Gelas-gelas Kaca itu bisa dirubah ke versi AI dan dengan suara yang lebih fresh dan lebih bagus begitu ya. Oke, so ada yang mau gabungan ini langsung kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan Pak Nasrun. Silakan Pak Nasrun, ini masih ada Mike, masih ada Krispati, masih ada Laluna.
1: Ayah, ya lagunya Krispati.
0: Krispati, oke.
1: Okay. Iya, ya pertama-tama Bang Radinya sambut tugas. Saya selalu ya semua keluarga rumah, semua krunya ya suruhnya bertugas. Selamat siang, selamat istirahat, saya selalu salam satu hati semuanya. Ada Ibu Artini, Mbak Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oti, Selat Puja, Bu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, Ibu Bidan, ada Daju Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari Padeki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Jari Sulteng, Natalia, semuanya lah tempat kecuali Kompas Laut. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali untuk Pak Nasrun. Saya mau bacakan chat WhatsApp dari Enggar. Katanya Mas Danu putar Peter Pan dengan Membebaniku. Terima kasih kembali Mas Enggar. Siap saya putarkan lagunya ya, lagunya Peter Pan dengan Membebaniku.

0: Nak, mau sampai kapan kamu begini? Sudah berhari-hari kamu diam di kamar. Sekolah kamu gimana, nak? Ya Allah.
1: Kondisi ketergantungan dunia digital, baik internet, game, sosial media saat ini kian marak terjadi, yang disebut dengan brain rot, di mana terjadi penurunan kualitas hidup, mencakup berkurangnya kepuasan dalam pekerjaan atau studi, menurunnya kemampuan untuk menikmati waktu luang, kesulitan dalam mengelola stres sehari-hari, berkurangnya rasa pencapaian dan tujuan hidup. Segera cegah dengan membatasi dan menguasai penggunaan internet, games atau sosial media. Selamatkan generasi bangsa kita.

Pendengar udahan dulu pilih-pilih lagunya ya. Nanti kita lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut setelah cek fakta sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih tadi untuk Ibu Puja, Pak Enggar, Pak Nasrun yang sudah bergabung ikutan pilih-pilih lagu di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Nikmati terus pendengar suasana siang Anda sambil mendengarkan Sorong Siang ini, program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Selanjutnya kita punya La Luna dengan lagunya yang berjudul Tiada Yang Abadi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, beredar di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan itu tertera gambar dengan keterangan "We are hiring, kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax pendaftaran tunjangan lansia 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut: "Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur, karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat, karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur, karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin." Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri. Ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah.
Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Saatnya lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong bisa Anda pilih pendengar. Di playlist kita siang ini sudah ada lagi nih lagu-lagu yang bisa Anda pilih untuk kita dengarkan bersama, untuk kita nikmati bersama, masih dengan suasana siang di kota kita tercinta dengan angin yang kencang, suasana yang terik, dan pastinya panas membara. Yang menurut Anda kira-kira pas ini dengan suasana siang ini, lagu dangdut yang mana ya? Yuk bisa dipilih yuk, sambil salam-salam juga nantinya ya pendengar. Di playlist ada Resti Ananta dengan Sudah Cukup, Vita Alvia dengan Asmara Kerinduan, King Nasar dengan Astaga Naga, April dengan Menyala, Ike Nurjana dengan Terhanyut Dalam Kemesraan, ada Tasya dengan Teman Jadi Nyaman, ada Yunita Asmara dengan Segudang Rindu, dan ada Adibal Sahrul dengan Bukan Orang Kaya. Itu dia lagu-lagu dangdut kita siang ini di kondang kontak dangdut. Yang mau bergabung teleponnya di 0812-3868-8703. Di setiap sesinya saya tunggu 2 penelpon untuk 2 requestan sampai selesai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan Anda hanya bisa memilih lagu-lagu yang ada di playlist, lagu-lagu yang tadi sudah saya sebutkan ya pendengar ya. Pecinta dangdut dimanapun berada, se-Papua Barat Daya atau di seluruh Indonesia, semoga selalu dalam keadaan asik, sehat, dan membara untuk terus mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Yuk kita mulai kondang yuk, kontak dangdut.

0: Ada Resi Ananta dengan Sudah Cukup, Vita Alfia, Asmara Kerinduan, King Nasar, Astaga Naga, April Menyala, Ike Nurjana, Terhanyut Dalam Kemesraan, Tasya Teman Jadi Nyaman, Yunita Asmara, Segudang Rindu, Adibal Sahrul, Bukan Orang Kaya. Itu dia lagu-lagu dangdutnya. Yang mau bergabung silakan telepon di 0812-3868-8703. Kondang, kontak dangdut.
1: Kondang, kontak dangdut, Mas Danu.
0: Halo.
1: Aduh, Mas Danu ini saya tadi terlambat baru di Torong Indonesia.
0: Oke.
1: Mas Danu sudah baca WA. Oke. Kondang, kontak dangdut. Mari kita bergoyang-goyang di siang-siang bersama Mas Danu.
0: Mari, mari. Mari, mari.
1: Segudang rindu.
0: Segudang rindu, oke.
1: Salam-salam dulu, karena saya pertama ya Mas Danu.
0: Silakan.
1: Nah, terus apa ya, Bang Luhut, Bang Daniel, Pak Dae, Pak Nasrun, Pak Widi, Pak Jumadi, Ibu Hatini, Ibu Bidan Louis, Kak Puja, Bunda Ima, Bunda E, Ibu Monica, Ibu Parida, Pak Junaidi, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Bang Ala, Pak Deki, Kak Boy, terus Pak Otis, terus Pak Charlie, terus Bang Luhut, sudah Bang Luhut. Semuanya sajalah tanpa terkecuali Mas Danu. Salam kompak selalu buat Mas Danu. Selamat bertugas Mas Danu di siang ini. Semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, diberkahi selalu berserta keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Danu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Ana. Pokoknya doa terbaik juga deh untuk Ibu Ana. Kita lanjut lagi ke penelpon berikut. Kondang, kontak dangdut.
2: Mak tunggu. Selamat siang kondang, kontak dangdut.
0: Kontak dangdut. Halo.
2: Halo juga, apa kabar?
0: Baik nih Ibu Natalia.
2: Ya. Ada lagu apa kan Bang Danu?
0: Ini masih banyak ini lagunya. Ada Resti Ananta, Vita Alfia, Nasar, April, Ike Nurjana, Tasya, Adibal.
2: Oh, Ike Nurjana aja ya.
0: Oke.
2: Salam-salam ya.
0: Silakan.
2: Yang pertama buat Pak Billy ya, bersama keluarga selamat siang. Pak Effendi, Pak Deki, terus ada Pak Rete, Ibu Rete ya, Kakak Puja, Ibu Ana, Ibu Novi, Amado, Ibu Hartini, Bidan Louis, Pak Daib, Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Mobagu ya, Ibu Ellen di Manado juga, ada Bung Cliff di Manado, ada Pak Windy di Tokyo ya, Bang Luhut di Kalimantan, di Sumatera Utara, ada Bang Bintang Prama, Pak Nasrun, dan semua-semua sudah sapu rata dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Bang Danu tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga di rumah. Makasih Bang Danu, selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Kondang kontak dangdut. Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia. Doa terbaik juga deh pokoknya untuk Ibu Natalia bersama dengan keluarga tercinta. Sudah ada Ibu Ana, sudah ada Ibu Natalia. Lagu yang dipilih Yunita Asmara, Segudang Rindu, dan ada Ike Nurjana dengan Terhanyut Dalam Kemesraan. Nanti kita masih lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

0: Masih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Di playlist masih ada Resti Ananta, Sudah Cukup, King Nasar, Astaga Naga, Vita Alfia, Asmara Kerinduan, April dengan Menyala, Tasya dengan Teman Jadi Nyaman, Adibal Sahrul, Bukan Orang Kaya. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih bisa Anda pilih di playlist kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Yang mau gabung silakan telepon di 081238688703. Boleh juga ya lewat chat WhatsApp. Dan tadi sudah ada Ibu Ana, sudah ada Ibu Natalia yang bergabung. Saya tunggu lagi nih untuk Anda para pecinta dangdut, pendengar Pro 1 RRI Sorong dimanapun berada, yang mau ikutan pilih lagu-lagu dangdut. Masih ada waktu nih sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi silahkan saja bergabung di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong 081238688703. Itu dia ya nomor yang bisa Anda hubungi. Dan mohon maaf juga nih, sampai sekarang 0951324222 masih belum dapat digunakan dan masih terus diusahakan supaya bisa secepatnya disegerakan digunakan juga, biar selain Anda bisa telepon di nomor WhatsApp, pengguna nomor telepon biasa juga bisa bergabung ya di nomor telepon biasa gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa cepat digunakan. Pendengar dimanapun berada, silakan bergabung nih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Mumpung belum ada panggilan masuk nih. Jadi untuk yang mau gabung dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa telepon untuk ikutan pilih lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya, dan masih banyak ini lagu-lagu dangdut di playlist kita yang bisa Anda pilih. Oke, nampaknya sudah ada panggilan masuk dari Ibu Puja. Ibu Puja, silakan.
1: Halo.
0: Halo Ibu Puja. Pilih lagu dangdut yang mana nih?
1: Aduh, saya baru monitor nih. Gara-gara alat banyak tadi. Betul kah tidak dengar, sumpah demi nama apa?
0: Ini masih ada Resti, masih ada Nasar, Vita Alfia, April, Tasya, Adibal.
1: Tidak ada Army Palu.
0: Terada.
1: Sudah, mana sudah?
0: Bagaimana? Ini Resti, ada Nasar, ada Vita Alfia, ada April, ada Tasya, ada Adibal. Nasar, oke. Silakan.
1: Iya, sudah. Oke, spesial buat semua sudah, tanpa terkecuali. Salam kompak, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang balik untuk Ibu Puja. Ini dia lagi sibuk, lagi sementara kerja, tapi menyempatkan untuk ikutan pilih lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut. Ibu Puja ada pilih Nasar pula lagu ini dengan Astaga Naga. Ada lagi. Masih saya tunggu pendengar dimanapun berada, langsung bisa bergabung di kondang kontak dangdut di nomor WhatsApp 081238688703. Tempo sudah dipilih lagu-lagu yang masih ada di Tompu Playlist. Tompu Waktu juga masih ada sampai nanti di pukul 15. Yang tadi telepon-telepon tapi belum sempat tersambung karena suara yang masuk duluan. Nah sekarang nih mumpung lagi belum ada panggilan masuk, bisa telepon sekarang juga. Tapi kalau belum ada yang telepon, saya putar kalau begitu pilihan lagu dari Ibu Puja, lagunya King Nasar dengan Astaga Naga. Masih balik lagi pendengar di kondang kontak dangdut.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

0: Mereka saya masih tunggu lagi nih, masih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih tersisa Resti Ananta dengan sudah cukup, April dengan menyala, Tasya dengan teman jadi nyaman, dan masih ada Adibal Sahrul dengan lagunya Bukan Orang Kaya. Dan langsung kalau begitu kita sapa penelpon yang sudah ingin bergabung kondang kontak dangdut. Selamat siang Ibu Bidan, silakan.
1: Ya, ini pesawat terakhir. Masih ada lagu yang sisa ya, Pak Danu.
0: Ini masih teman, ada Resti, April, Tasya, Adibal.
1: Teman jadi nyaman.
0: Oh, teman jadi nyaman. Oke.
1: Okay. Kok jatuh saya kasih bangun, jangan kok jatuh saya kasih jatuh lagi. Teman jadi nyaman. Salam-salam ya, Kak Danu.
0: Silakan.
1: Untuk yang pada sudah lewat ini ya, oh Bang Andi Yudhistira, Abang Luhut Pak Pahan, gimana kau Bang? Tak ada di udara. Sudah pakai market tuh harus ada lagi di udara. Terus Pak Effendi, Pak Willy, Kak Jepri Haurita, Ibu Natalia, Mama Do, Ibu Monica, Pak Rete dan Ibu Asin, Ibu Ana. Bapak Nasrun, Pak Leman, Pak Jumadi, semuanya ya, mohon maaf tidak terbuka satu karena waktunya hampir habis ya padamu ya. Kita dengarkannya. Anu pulangnya hati-hati ya. Dan satu ini sampai lupa salam untuk Ibu. Dadah bye-bye, dadah Kadanu, dah.
0: Terima kasih untuk Ibu Bidan Luis. Dan pendengar, nampaknya lagu pilihannya Ibu Bidan Luis, Tasya teman jadi nyaman, ini jadi lagu terakhir kita. Tapi saya masih bisa terima satu lagi ini ya, hanya salam-salam saja tapinya. Ada Pak Jumadi. Halo Pak Jumadi, silakan.
2: Selamat siang Mbak Danu.
0: Iya, silakan Pak Jumadi. Ini sudah ada lagu terakhir nih. Pak Jumadi mau salam-salam buat siapa?
2: Ya, salam dengan Pak Jerry, Ibu Bidan baru lewat, Pak Jerry, Pak Nasrun, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, ya semuanya sajalah, tidak sempat saya sebut ini. Itu saja.
0: Oke baik, terima kasih untuk Pak Jumadi. Jadi penelpon terakhir kita ya di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Berarti lagu terakhir kita ini pendengar ada lagunya Tasya dengan teman jadi nyaman. Oh ya, tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Nasar dengan lagunya yang berjudul Astaga Naga. Nah ternyata lagu Nasar yang berjudul Astaga Naga yang jadi lagu terbarunya ini, Nasar ia menggandeng Pasha Ungu nih pendengar ya. Lagu ini sudah resmi dirilis pada 14 September 2026 dan kolaborasi ini kembali mempertemukan keduanya setelah sebelumnya juga sukses ya melalui lagu yang berjudul Seperti Mati Lampu yang dirilis pada tahun 2012 nih pendengar. Nasar ia juga sempat mengawali karirnya di industri musik sebagai finalis kontes dangdut ya pendengar, dan sukses ini hingga saat sekarang ini. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, saya sudahi kondang kontak dangdut sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 pendengar. Dan berbagai program siaran lainnya juga nanti dapat Anda dengarkan ya di Sorong sore ini bersama saya Danusya. Hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Nikmati terus suasana siang hingga sorean. Dan nih pendengar dimanapun Anda berada sambil mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Kita sudahi kondang kontak dangdut bersama dengan lagunya Tasya dengan teman jadi nyaman. Kondang kontak dangdut.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 16 September 2026 diantaranya Pemprov dan DPRP Papua Barat Daya bahas tata kelola dana Otsus. Pemkot Sorong pasang jaringan konektivitas menuju Smart City. Bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Pemprov Papua Barat Daya dan kelompok khusus DPRP evaluasi pengelolaan dana Otsus. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus melalui rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana Otsus di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan rakor tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP Papua Barat Daya dalam mengawal pengelolaan dana Otsus. Elisa juga meminta OPD pengelola dana Otsus untuk membuka data dan informasi, termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2025. Menurut Elisa, keterbukaan diperlukan agar evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
3: Saya harap kita semua datang ini dalam perspektif berpikir positif semua bahwa forum ini forum di mana kita akan berdiskusi, berdialog sebagaimana yang sudah disampaikan melalui sambutan dari pimpinan Dewan tadi. Ini bukan debat atau ya perdebat yang tidak ada ujungnya gitu. Siapa benar, siapa salah itu. Mumpung kita provinsi baru, kita baru 2 tahun, kita berusaha merapatkan barisan bersama-sama. Kita siap bersinergi menghadirkan apa yang menjadi kerinduan masyarakat Papua.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Barat Daya, Maria Jitmau, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana Otsus sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi orang asli Papua. Maria menyebut sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk jaminan kesehatan, beasiswa bagi OAP, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis OAP.
4: Output penting yang kita ingin capai dari forum ini adalah lahirnya nota kesepahaman atau kita acara rekomendasi bersama. Dokumen kesepakatan ini akan menjadi panduan kerja bersama dalam penyelarasan program reformasi tahun anggaran 2026, menetapkan pengawasan lapangan bersama, serta mempercepat pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Saya mengajak seluruh jajaran eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas dan mitra pembangunan untuk kita sama-sama berpartisipasi aktif dan bersinergi secara konstruktif. Mari kita kawal dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 agar benar-benar tepat sasaran dan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.
2: Rakor tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama sebagai bahan penyelarasan program dana Otsus tahun 2026, penguatan pengawasan, serta percepatan pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemasangan jaringan intra pemerintah di 100 titik kota Sorong menuju Smart City. Laporan Husni Laing.
5: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kominfo telah berhasil memasang jaringan intra pemerintah atau JIP di 100 titik. Pemasangan ini mencakup kantor OPD, distrik, kelurahan, puskesmas hingga sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, menyatakan bahwa JIP merupakan tulang punggung digitalisasi pemerintah daerah, di mana jaringan khusus ini merupakan kapasitas terbesar kedua di tanah Papua setelah PT Freeport Indonesia. Dengan jaringan tersebut dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Sorong antara instansi bisa dilakukan lebih cepat, dan jaringan intra pemerintah ini sudah terpasang di 100 titik.
6: Program Smart City, jaringan infrastruktur khusus pemerintah Kota Sorong yang saat ini ya kami pemerintah kota kurang lebih 1,2 GB dan kurang lebih 600 ya untuk internasional bandwidth-nya. Ini untuk mendukung kecepatan kinerja khususnya kami di lingkungan pemerintah, pendidikan dan kesehatan. Dan kami di lingkungan pemerintah kota sendiri juga untuk semua OPD hampir sudah terairi jaringan backbone untuk program Smart City.
5: James Burung menambahkan kemandirian dan kecepatan dalam berinovasi perlu didukung dengan sarana infrastruktur internet yang memadai, sebab jika internet tidak stabil pastinya berpengaruh pada kinerja pegawai. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1807 Sorong Selatan laksanakan sejumlah program pemberdayaan kemasyarakatan. Kita ikuti laporan Edis.
7: Kodim 1807 Sorong Selatan, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat dan Papua Barat Daya melaksanakan sejumlah program pembangunan dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Jenny Paulus Caesario Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan kehadiran TNI bukan saja menjaga stabilitas keamanan daerah, tetapi juga turut serta dalam pembangunan kemasyarakatan. Khususnya dalam tahun 2026 ini, Satuan TNI Kodim Sorong Selatan melaksanakan program pembangunan jembatan, pembangunan rumah masyarakat dan sejumlah program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
8: Kehadiran TNI pun juga bisa meningkatkan rasa keamanan, kenyamanan serta perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Untuk kegiatan meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, peran serta TNI dalam kurun waktu beberapa waktu belakang ini, kita membantu peningkatan sarana prasarana fasilitas, seperti kita membantu jembatan beton yang semula dari kayu kita jadikan jembatan beton sehingga masyarakat bisa melaluinya menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian kita juga membantu dalam rangka rehab rumah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, nah, sehingga diharapkan itu juga dapat memicu atau meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
7: Lebih lanjut, Dandim Sorong Selatan mengharapkan agar kerjasama baik yang dibangun selama ini antara masyarakat dan Kodim Sorong Selatan tetap dipertahankan, sehingga situasi kantipmas daerah tetap tercipta dan terjaga dalam menunjang seluruh program pembangunan daerah dan pembangunan bagi masyarakat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kuasai matematika, guru dan siswa di Raja Ampat dilatih pembelajaran metode gasing. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode gasing bagi siswa dan guru di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini akan digelar selama 15 hari yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, John Agustinus Ayur Baba, mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan sebanyak 9 trainer dari Surya Institute untuk memberikan pembelajaran matematika dengan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Pembelajaran metode gasing ini menyasar siswa dan guru SD hingga SMP yang akan dilangsungkan sampai 29 September mendatang. Menurut John, pelajaran matematika selama ini sangat ditakuti oleh sebagian siswa dan berdampak pada kegiatan belajar yang tidak serius. Pihaknya berharap melalui metode pembelajaran gasing yang diperkenalkan oleh Profesor Yohanes Surya, siswa di Raja Ampat bisa pandai, cerdas, dan mampu menguasai matematika dengan baik. John menambahkan, pembelajaran dengan metode gasing telah digelar di kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya, dan pada tahun ini kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan trainer-trainer berpengalaman dari wilayah Papua dan daerah-daerah lain.
10: Hari ini hadir di Raja Ampat bersama dengan para trainer dari Surya Institute. Kerjasama kami dalam rangka pembelajaran metode gasing, pelajaran matematika untuk Provinsi Papua Barat Daya. Jadi program ini untuk Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya yang kedua kali kita laksanakan di Raja Ampat hari ini sampai tanggal 29 September, kurang lebih 15 hari, yang menghadirkan kurang lebih 96 siswa SD dan SMP, kemudian 48 guru SD dan SMP.
9: Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, sangat mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi yang telah memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran matematika berbasis metode gasing. Pemerintah Kabupaten berharap melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk lebih menyukai pelajaran matematika lewat pembelajaran yang tepat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gabungan tim Paniki Sorong Timur dan tim Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil amankan terduga pelaku penganiayaan di Sorong. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
11: Gabungan tim Paniki Polsek Sorong Timur bersama tim Magewang Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan DRT 36 tahun terduga pelaku tindak pidana penganiayaan. Terduga pelaku diamankan setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban inisial TAD 39 tahun pada hari Sabtu 12 September 2026. Peristiwa penganiayaan tersebut yang sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan polisi yang diterima, Polsek Sorong Timur bersama tim Magewang Polresta Sorong Kota segera melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku pada Senin malam. Adapun peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika korban sedang melayani pembeli bakso dagangannya. Terduga pelaku kemudian menghampiri korban dan hendak mengambil bakso tersebut dari panci dengan menggunakan tangannya dalam keadaan kotor. Kemudian korban menegurnya, akan tetapi pelaku tidak menerima teguran tersebut lalu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul menggunakan tangan hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Sorong Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terhadap pelaku dikenakan pasal 466 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Kepolisian Resort Maibrat memastikan situasi keamanan di wilayahnya tetap kondusif. Sementara itu, penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat Tengah, ditangani aparat kepolisian hingga kini masih berlangsung.
12: Kepolisian Resort Maibrat memastikan situasi keamanan wilayah tetap kondusif. Sementara itu penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat Tengah ditangani aparat kepolisian hingga kini masih berlangsung. Kapolres Maibrat AKBP Yandri Deni Sairela mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan yang dapat disampaikan terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Mantan Danden Asad Dibom Pasgegana Kobrimopori ini menjelaskan, aktivitas masyarakat di lokasi TKP juga berjalan dengan normal. Masyarakat turut mendukung aparat dalam menjaga keamanan hingga seluruh kerangkaian kegiatan selesai. Terkait 3 warga sipil yang sebelumnya disebut telah kembali ke kampung halaman, yang dimengatakan pihaknya masih kena memastikan kondisi mereka karena sebelumnya masih menjalani perawatan. Mengenai perkembangan penyelidikan termasuk dugaan pelaku, Kapolres Maibrat menegaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Polda dan belum dapat mengungkap informasi lebih lanjut. Ia juga meminta semua pihak bersabar menunggu hasil penyelidikan dan tidak berspekulasi mengenai pihak yang diduga terlibat. Dari Sorong, Papua Barat, Rendy Madika melaporkan RRI Tersmudar untuk Indonesia.
1: Bulog Sorong tegaskan beras bantuan tak boleh diperjualbelikan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Perum Bulog Cabang Sorong mengimbau masyarakat penerima bantuan pangan agar tidak memperjualbelikan beras bantuan yang telah diterima. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait dugaan penjualan beras bantuan pangan melalui media sosial. Kepala Bulog Cabang Sorong Sigit Baskoro mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring di lapangan, namun sejauh ini belum menemukan secara langsung adanya aktivitas penjualan beras bantuan tersebut di pasaran. Sigit menegaskan masyarakat penerima bantuan pangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan bantuan yang telah diterima. Jika ditemukan adanya praktik tersebut, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13: Saya sebagai pimpinan cabang Teluk Sorong menghimbau kepada masyarakat penerima bantuan pangan untuk tidak memperjualbelikan bantuan pangan tersebut, karena apabila terjadi dan sampai kami ketahui, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Kedepannya Bulog Sorong akan terus melakukan monitoring terhadap penyaluran bantuan pangan dan memperkuat imbauan kepada pemerintah di tingkat kelurahan agar bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status 3 pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias.
14: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status 3 pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Manasa mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membawa sejumlah dokumen yang dinilai dapat memperkuat klaim bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Papua, khususnya Raja Ampat. Dokumen ini disampaikan meliputi undang-undang, keputusan Presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, hingga peraturan bupati yang berkaitan dengan status dan pembagian wilayah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyerahkan kertas dokumen kewilayahan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari data histori mengenai pembagian wilayah. Aman Nasrullah mengatakan berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemprov, status ketiga pulau tersebut dinilai konsisten sebagai bagian dari wilayah Papua sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pembentukan pemerintahan di Papua setelah integrasi ke Indonesia. Dalam pembahasan bersama Kemendagri, pemerintah provinsi meminta seluruh dokumen yang telah diserahkan ditampilkan dan dinilai secara objektif. Ahmad Nasrullah mengaku pihaknya sempat menyampaikan keberatan karena tidak seluruh dokumen di bawah pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ditampilkan dalam pembahasan.
15: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu. Dari data yang kita sampaikan, kemarin kita kemarin kasih data tambahan, kita minta supaya data-data kita sampaikan ditampilkan semua. Dan ya, kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu terhadap data-data dukung yang kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes, kita minta supaya mereka di Adwil ini, di administrasi Bina Kewilayahan Kemendagri, harus benar-benar serius menangani tiga pulau, jangan sampai kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri.
14: Dirinya menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan penyelesaian status Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Menurutnya pertemuan lanjutan dimungkinkan untuk kembali membahas dan penyandingan data dari kedua provinsi sebelum pemerintah pusat mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Aman Nasrullah berharap penyelesaian administrasi kewilayahan dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang komprehensif sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, Dereni Madika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong sore ini.
10: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusyah dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini, edisi Rabu 16 September 2026. Tadi telah diawali dengan berita berjaringan dinamika 15 Korwil Nusantara 2 pendengar. Dan berbagai program siaran lainnya juga masih akan saya hadirkan di Sorong sore ini hingga usai kebersamaan kita di pukul 18. Sesaat lagi saya punya beragam informasi-informasi unik nih pendengar, hingga nanti di pukul 16.30. Kemudian di pukul 16.30 Anda akan mendengarkan jazz music. Di pukul 17 Anda akan mendengarkan cek fakta, dan terakhir di bagian akhir kebersamaan kita masih akan saya lengkapi juga dengan beragam musik dan informasi. Loyo Mobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia. Selamat mengisi suasana sore Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Yang lagi mendengarkan di rumah, di tempat kerja, di tempat aktivitas, yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan juga selamat menikmati perjalanan Anda. Hati-hati di jalan ya, semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai ke tujuan. Ada informasi unik apa sajakah nih pendengar? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang juga sudah saya siapkan nih untuk Anda.

Mendengar informasi unik, mau saya awali dari bahasa siulan unik Kepulauan Kanari nih pendengar. Jadi di tengah pesatnya era komunikasi digital dan internet, ada tradisi unik yang masih terjaga dengan sangat kuat di Pulau La Gomera di Kepulauan Kanari, Spanyol. Masyarakat setempat nih pendengar, atau masyarakat di kepulauan ini masih memiliki cara berkomunikasi yang tidak biasa, yakni menggunakan siulan yang dikenal sebagai bahasa Silbo Gomero. Bahasa siulan ini bukan sekedar sinyal sederhana, melainkan sarana untuk menyampaikan pesan dan kalimat secara lengkap. Bahasa Silbo Gomero ini lahir ratusan tahun lalu sebagai solusi atas bentang alam Pulau La Gomera yang dipenuhi lembah dan jurang curam pendengar. Dalam kondisi geografis yang ekstrim tersebut, percakapan lisan biasa sulit terdengar. Sebaliknya, nada siulan berfrekuensi tinggi mampu merambat menembus lembah dan dapat terdengar jelas hingga jarak beberapa kilometer. Secara teknis, Silbo Gomero ini bekerja dengan mengonversi huruf vokal dan konsonan dari bahasa Spanyol Kastila yang menjadi pola bunyi siulannya. Kemudian tinggi rendahnya nada atau pitch-nya serta irama bunyi yang terputus atau mengalir, ini yang kemudian membedakan makna dari setiap kata. Penelitian ahli bahasa dan ilmuwan saraf mengonfirmasi bahwa bahasa siulan ini memiliki struktur linguistik yang kompleks pendengar, di mana otak penuturnya memproses bunyi siulan tersebut persis seperti saat memahami bahasa lisan. Kemudian keberadaan Silbo Gomero ini juga sempat terancam punah seiring maraknya telepon seluler dan teknologi komunikasi modern yang membuat generasi muda di wilayah ini enggan mempelajarinya. Dan guna menyelamatkan kebudayaan unik di Pulau Kanari ini, pendengar, pemerintah daerahnya kemudian mengambil tindakan tegas dengan memasukkan Silbo Gomero ke dalam kurikulum wajib di sekolah-sekolah sudah sejak tahun 99. Dan berkat kebijakan tersebut, anak-anak di La Gomera kini diajarkan bersiul sejak usia dini. Dilansir dari Detiknet, keunikan dan nilai historis yang tinggi membawa Silbo Gomero resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2009.

Pendengar, suasana panen raya di Desa Truni, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ini berlangsung unik dan semarak. Selain panen padi dan bawang, masyarakat juga menggelar hiburan unik berupa balap ojek gabah yang viral nih pendengar. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi, ia juga turut menyaksikan perlombaan yang menjadi hiburan unik masyarakat tersebut. Ada 6 tim dengan total 24 peserta yang ikut ambil bagian. Masing-masing timnya ini terdiri dari 4 orang. Para pesertanya ini harus memacu kendaraan pengangkut gabah di lintasan yang telah disiapkan sambil membawa muatan hasil panen. Dan kondisi medan yang basah serta beban gabah membuat perlombaan ini tidak semudah yang terlihat pendengar. Dan salah satu peserta yang ikut merasakan keseruan balap ojek gabah tersebut, ia membandingkan tantangan lintasan sawah yang disulap menjadi sirkuit balap pendengar. Ia mengatakan seru sekali, kelihatannya gampang tapi ternyata kalau belum pernah mencoba sirkuit Mandalika ya tentu belum bisa seperti tadi katanya. Dan menurutnya di balik keseruan lomba yang unik ini, ojek gabah memiliki peran penting ya bagi petani. Jadi mereka memang biasanya membantu petani mengangkut gabah dari area persawahan menuju tepi jalan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut. Dan kemudian juga pendengar, salah seorang peserta mengaku baru pertama kali mengikuti balap ojek gabah bersama dengan teman-temannya. Ia menyebutkan antusiasme peserta juga cukup tinggi karena kegiatan ini berlangsung di tengah momentum panen. Dan ia juga mengaku tantangan utama berada pada kondisi lintasan yang agak basah dan beban gabah yang harus dibawa. Meski cukup berat, ia tetap menikmati perlombaannya. Dan para petani setempat ini berharap juga nih pendengar, turnamen serupa dapat digelar tiap kali usai masa panen berlangsung sehingga dapat menarik penonton dari penjuru desa. Unik nih pendengar, sawah dirubah jadi sirkuit balap ojek gabah ini semarakkan panen raya di Lamongan. Saya masih punya beragam informasi-informasi unik lainnya sampai nanti di pukul 16.30.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Mendengar masih dengan informasi-informasi unik sampai nanti di pukul 16.30 bersama saya Danusia. Kita ke informasi berikutnya nih pendengar. Dari London ada seorang influencer mukbang bernama Lia. Ia mencetak rekor dunia nih untuk makan burrito tercepat pendengar selama untuk yang ketiga kalinya bahkan, dan ia mengambil kembali gelar yang sempat diraih oleh pemakan cepat Mickey Sudo di tahun 2022. Dikutip dari Fox News, pendengar, menurut rekor dunia Guinness, ia memiliki 42 rekor dunia. Ia adalah jumlah yang cukup banyak untuk orang yang mendapatkannya secara tidak sengaja, pendengar. Diceritakan, cerita awal memecahkan rekor-rekor Guinness World adalah kisah yang tak pernah membuat ia bosan, ini yang dikatakan oleh Lia pendengar. Dan ia mengatakan saat itu baru memulai channel YouTube yang melakukan tantangan makanan, kemudian menemukan rekor resmi waktu tercepat untuk menghabiskan sebatang coklat orange. Dan ia pun mencoba merekamnya untuk YouTube dan tidak memikirkannya lagi pendengar. Ia kemudian dihubungi oleh sebuah acara TV untuk menjadikan upayanya tersebut secara resmi. Sejak memecahkan rekor tersebut, ia juga jadi ketagihan. Nah, rekor pertama yang Lia lakukan atau yang ia raih adalah makan burrito seberat 612 gram di tahun 2019. Lalu ia juga memecahkan rekornya sendiri dengan waktu 32,34 detik di tahun 2022, beberapa bulan sebelum Sudo mengambil alih gelar tersebut. Pada bulan Agustus di kantor pusat Guinness World Records, ia kembali meraih gelar tersebut dengan menelan burrito dalam waktu 30,75 detik. Dan sebuah prestasi mengagumkan yang dengan mudah mengungguli catatan waktu Sudo yaitu 31,47 detik pendengar. Dan kemudian juga dikatakan bahwa giliran Mickey Sudo atau siapapun yang bisa makan cepat dan merasa mampu mengunyah burrito dengan cepat dan menghabiskannya dalam waktu kurang dari 30,70 detik. Nah, ini baru bisa melampaui rekor dari Lia ini pendengar, seorang influencer ya, seorang wanita yang berhasil menyabet gelar pemakan burrito tercepat di dunia.

babi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih punya informasi unik nih, masih ada satu lagi nih pendengar. Ini ada seorang nenek yang viral di Cina karena ia bisa menyanyikan lagu dalam 6 bahasa. Padahal nenek ini katanya cuma lulusan SD. Ia berumur 62 tahun, pendengar yang tidak bisa, bahkan tak bisa berbahasa Mandarin atau mengenali huruf alfabet Inggris. Tapi ia viral di media sosial karena menyanyikan lebih dari 100 lagu dalam 6 bahasa berbeda nih pendengar. Dikutip dari South China Morning Post, Li Deru atau yang dikenal dengan di internet itu dia disapa Auntie Ru, memiliki pengikut sebanyak 800 ribu dan memiliki jutaan like di berbagai platform media sosial di dalam dan di luar negeri. Selain bahasa Inggris, Auntie Li juga menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Korea, Jepang, Hindi dan bahkan Italia pendengar. Dalam video-videonya, Li mengenakan pakaian yang elegan dan dengan percaya diri bernyanyi lagu bahasa Inggris walaupun dengan aksen yang kuat. Sembari berjalan secara tenang di sebuah taman atau lokasi yang memiliki pemandangan indah. Dan selama 3 tahun terakhir, ia membagikan rekaman dari lebih dari 100 lagu yang semuanya tuh lagu-lagu populer di kalangan penonton remaja pendengar. Nah, versi Li dari lagu APT, lagu yang sangat populer di seluruh dunia yang dinyanyikan oleh penyanyi Korea Selatan Rose dan bintang pop Amerika Bruno Mars, bahkan memiliki jumlah like sampai 1,6 juta. Bahkan video tersebut mendapat pujian dari sang penyanyi sendiri pendengar. Li sendiri tinggal di sebuah desa di Shantou, Provinsi Guangdong. Seperti warga lokal lainnya, ia kesulitan berbahasa Mandarin dan biasanya menggunakan dialek Teochew dalam percakapan sehari-harinya. Seperti yang dilaporkan oleh New Weekly pendengar. Meskipun hanya menyelesaikan 4 tahun di sekolah dasar dan tidak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali, ia bercerita bahwa ia selalu senang mendengarkan lagu dan menonton film berbahasa Inggris. Wanita tersebut yang kemudian sekarang ini dikenal sebagai Auntie Li belajar bahasa Inggris atau 6 bahasa melalui internet pendengar.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beberapa informasi-informasi unik yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 16.30 ada Jazz Music. Di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta dan masih akan saya hadirkan berbagai program siaran di Sorong sore ini hingga usai kebersamaan kita nih pendengar di pukul 18 waktu Indonesia Timur edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Loyo Mobok, selamat sore untuk yang baru saja mendengarkan. Suasana sore yang cerah, sore yang lumayan terik, sore yang tentu saja akan menjadi sangat bagus juga jika diisi dengan hal-hal yang menyenangkan pendengar. Oke, jadi menikmati suasana sore Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong juga akan membuat Anda semakin bisa melewati suasana sore Anda dengan sangat mengasyikkan.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang.

0: sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Sorong, sore ini.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Spy X Family, Zero Nine adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family, Zero Nine berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menurut WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah jenis kanker, sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax vaksin HPV sebabkan HIV.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Askacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: rasanya step.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
2: Sudah kuliah.
1: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
1: juga.
3: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
4: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
1: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
4: Dan di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
4: betul
1: juga
4: sekali.
1: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
4: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
4: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
5: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
5: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
1: wow,
5: di lomba keren. Debat nasional juga. Dan wow, saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini.
1: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas pembaca, berapa banyak sih kalau di Sorong wilayah Sorong Raya ini khususnya ini?
0: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan, itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
1: ya,
0: perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
1: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini
0: ya,
1: sudah seperti apa?
0: Itu menariknya ya.
1: Nah, itu ya.
0: Karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca, karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau Pinjam Pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya, benar nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya, mau ngajar apa? Benar ya? Betul, ini kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara.
1: Okay.
0: Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu. Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh nggak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
1: Okay.
0: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
5: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya.
2: Padat.
1: Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih begitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
4: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
0: mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat nggak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang nggak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola? Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
1: Oke, keren.
0: Kebayang kan? Oke. Dan itu peluangnya terbuka.
1: Betul.
0: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang nih sudah terbiasa lulus SMA, harus bisa sekolah lagi. Harus punya pikiran
1: besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Bikin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
0: Lola dulu. Pesannya apa buat ya. Anda, atau buat kita semua?
5: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kan tidak selama di sini? Berkembang ya, suaranya tidak kedengaran.
2: Semangat dong.
0: Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua, kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi, semua orang itu punya kekuatan. Cuman pertanyaannya, kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini, menurut saya, dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya, peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
1: Ya.
0: Ini Mambe menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
0: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

sore ini. Mendengar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda pendengar dan kita berada di bagian akhir kebersamaan kita hingga nanti di pukul 18, edisi hari ini Rabu 16 September 2026, setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi ya. Semoga Anda pun juga tidak bosan-bosannya terus mengikuti mendengarkan berbagai program siaran sepanjang kebersamaan kita nih. Bahkan mungkin Anda akan mendengarkan hingga malam nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sore yang indah, sore yang cerah, sore yang kayaknya nanti matahari terbenamnya juga bagus nih pendengar. Mungkin Anda sudah punya rencana untuk menikmati suasana sore Anda. Selamat menikmatinya. Mungkin mau nongkrong di tempat-tempat favorit Anda atau di kafe-kafe favorit Anda ya, bisa menjadi pilihan tersendiri lah ya untuk mengisi suasana sore. Apalagi kalau baru saja pulang kerja, lagi penat, pengen ngopi dulu, mau ngeteh dulu, atau ya mau sekedar menikmati suasana sore bersama dengan teman kerja juga bisa menjadi hal yang mengasyikkan ya. Dan kalau Anda di rumah saja, langsung pulang rebahan, nah biar makin pas juga. Jangan lupa dong sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, karena juga selalu ada lagu-lagu pilihan yang bisa memberikan hiburan tersendiri. Kalau berbicara juga tentang nongkrong di kafe, pendengar, memang sekarang ini di kota Sorong ini memang sudah banyak ya beragam kedai kopi yang estetis, yang bertebaran hampir di setiap wilayah. Mulai dari Kampung Baru sampai di arah-arah Kilo, dengan berbagai model kedai ini bertaburan lah. Pokoknya bisa kita datangi lah pendengar. Dan tempat-tempat nongkrong ini memang berlomba-lomba juga ya menawarkan konsep arsitektur yang unik dan memikat mata. Dan tidak heran jika pengunjung rela antri demi mendapatkan spot foto terbaik juga begitu. Dan fenomena nongkrong memang bukan lagi sekedar kegiatan menghabiskan waktu luang yang membosankan. Aktivitas ini bertransformasi menjadi kebutuhan sosial ya, untuk melepas penat setelah bekerja. Para pekerja kreatif juga sering menjadikan kafe sebagai kantor kedua ya pendengar, yang memang sangat inspiratif. Jadi suasana yang tenang bisa membantu seseorang merangkai ide cemerlang lah dengan lebih fokus. Dan kafe modern ini juga biasanya menyediakan fasilitas wifi yang super cepat ya, demi kenyamanan para pelanggan setianya. Dan kehadiran fasilitas lengkap ini juga kemudian membuat pengunjung betah berlama-lama duduk santai. Menu yang ditawarkan pun juga sangat beragam ya, mulai dari kopi lokal hingga camilan lezat, variasi kuliner yang kemudian juga memanjakan lidah, apalagi kalau harganya juga terjangkau. Dan tentu saja interaksi sosial yang terjalin dengan hangat di antara meja-meja kayu yang tersusun rapi ini juga memberikan suasana tersendiri. Dan bagi kaum urban ya pendengar, nongkrong ini adalah cara ampuh untuk merawat kesehatan mental dan kejenuhan rutin.

Tas dan ruang publik yang nyaman ini memang menciptakan energi positif bagi setiap pengunjungnya. Kehadiran kafe kekinian juga turut menggerakkan tentu saja ya roda ekonomi kreatif di kalangan pelaku usaha lokal, dan bisnis kuliner ini terbukti mampu juga nih menyerap banyak tenaga kerja usia produktif.

Pendengar Bintang Radio 2026 RRI Sorong kemarin menetapkan Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri. Keduanya terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta yang mengirimkan video yang telah melewati babak tahap pertama ya, tanggal 7 September 2026. Dari 15 video kemudian dikurasi dan terpilihlah 10 orang untuk 5 pria dan 5 wanita. Babak final Bintang Radio RRI Sorong 2026 kemarin berlangsung di Studio Kekok RRI Sorong, dan berdasarkan penilaian dewan juri kemudian juga voting, Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan keluar sebagai juara satu untuk kategori putra dan putri. Pendengar, Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Sorong Jerry Moriolkosu berharap para pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026 mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong Papua Barat Daya. Dikatakan, kita semua berdoa akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili Sorong ke tingkat nasional. Nah, kemudian juga untuk kategori putra, ini juara satunya Christopher Jarius Iska, kemudian juara duanya Alfirson Augusto De Lima, juara ketiganya Ignatius Harlis Ananda Dosinaen, harapan 1 Alfredo Hendricks, kemudian harapan 2 Andi Fajrin. Kemudian untuk kategori putri, juara 1 diraih oleh Brigita Marice Momotsan, juara 2 Novalia Enus, juara 3 Samantha Soisa, kemudian harapan 1 Emanuela Halean, dan harapan 2-nya Teresia Wandelinus. Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan ya, pendengar, selanjutnya ini akan mewakili RRI Sorong pada Bintang Radio tingkat Korwil yang juga akan berlangsung pada bulan ini. Dan jika berhasil lolos di tingkat Korwil, perjuangan akan dilanjutkan ke seleksi antar Korwil pada 12 hingga 21 Oktober 2026 sebelum menuju ke tingkat nasional tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kok pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Pendengar, akhirnya sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Rabu 16 September 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi. Insya Allah besok kita ketemu lagi pendengar di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang tentu saja akan menemani suasana malam Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum wobok. Selamat sore.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Liu Mobok. Saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Pendengar, nanti habis ini lagu-lagu bernuansa Islami saya hadirkan sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Angin sepoi-sepoi, kalau mengingat tadi lumayan panas ya. Dan kemarin tuh, sampai kemarin tuh matahari sore itu merah sekali. Tetap jaga kesehatan pendengar ya.

Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran, dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
3: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
2: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
3: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
2: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
3: Iya, kah?
2: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
3: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
2: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam edisi Rabu 16 September 2026 diantaranya. Berburu penyu di perairan Raja Ampat, warga negara asing asal Tiongkok Wei Shang alias Wilson Shan diamankan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong. Pemerintah Kabupaten Sorong mengusulkan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2026 sebesar Rp106,8 miliar. Bersama saya Pramesora, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok Wei Shang alias Wilson Shan yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
2: Kantor imigrasi kelas 2 TPU Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Shang alias Wilson Shan, yang diduga terlibat kasus pemburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wei Shang diseraterimakan dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong Rabu 16 September 2026. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sorong, Galih Dwi Prawita, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan terhadap dokumen dan keterangan keimigrasian yang bersangkutan. Namun proses pemeriksaan masih menunggu kehadiran penasihat hukum dan penerjemah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak WNA tersebut. Galih menjelaskan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya unsur pelanggaran keimigrasian. Apabila ditemukan pelanggaran, imigrasi dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan, termasuk kemungkinan melakukan pendetesian dan berkoordinasi dengan Polda Papua Barat Daya.
3: Menanggapi berita yang viral belakangan ini, memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi. Dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Kita gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian, mungkin bisa kita detensikan dulu, sebelum nanti kita koordinasi dengan Polda.
2: Sementara itu, Kasubdit 4 Tipiter Dirimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Hasian Sitomorang mengatakan kepolisian menunggu hasil pemeriksaan imigrasi sebelum menentukan langkah penyidikan terhadap Wei Shang. Setelah pelimpahan, penyidik akan mempelajari seluruh alat bukti dan barang bukti termasuk hasil pemeriksaan keimigrasian sebelum dilakukan gelar perkara. Erwin mengatakan penyelidikan di Raja Ampat masih berjalan. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan dokumentasi di dasar laut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak homestay, pemilik atau pengemudi perahu serta pihak lain yang mengetahui aktivitas wisatawan tersebut. Barang bukti yang sementara diamankan di Polres Raja Ampat antara lain kuali, sumpit, dan sarung tangan. Terkait dugaan pasal, Erwin menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan satwa yang dilindungi dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara apabila terbukti.
4: Ya, yang pasti kan saat ini masih dalam ranah pemeriksaan imigrasi. Nanti setelah selesai pemeriksaan mereka, barulah nanti akan dilimpahkan ke kami, pihak penyidik Polda. Nah, baru setelah nanti di kami akan pelajari dulu segala alat bukti dan barang bukti yang ada termasuk hasil dari pemeriksaan imigrasi, baru nanti kita tingkatkan ke penyidikan.
5: Kalau untuk tindakan kepolisian di Raja Ampat sendiri seperti apa, Pak?
4: Nah, sekarang kan Raja Ampat itu masih memeriksa dari pihak homestay, kemudian juga TKP kemarin sudah didatangi, termasuk dasar lautnya juga kemarin sudah ada dokumentasi juga semua. Udah olah TKP lah kalau dari Raja Ampat.
2: Hingga saat ini, Wei Shang alias Wilson Shan masih menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong mengusulkan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2026 sebesar Rp106,8 miliar.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Sorong menggelar rapat paripurna keempat dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara PPAS perubahan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026. Rapat paripurna keempat tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dalam materi KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026 mengatakan KUPA dan PPAS perubahan bukan sekedar dokumen administratif dan angka-angka dalam anggaran, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah yang terbatas dapat diarahkan secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami perubahan kenaikan sebesar 106,8 miliar rupiah.
7: Pemerintah daerah memandang bahwa tiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen untuk mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
6: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengajak jajaran eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mengikuti jalannya pembahasan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2026. Sebab perubahan APBD merupakan penyesuaian atas pelaksanaan APBD tahun 2026, sehingga perubahan APBD ini nantinya diharapkan akan semakin memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Oleh karena itu, kami mengharapkan komitmen kerja keras dan sinergi yang kuat dari seluruh anggota DPR yang terhormat serta jajaran eksekutif agar pembahasan ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 310 Ayat 1, 2, dan 3, Kepala Daerah menyepakati KUPA dan PPAS bersama DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan rancana kerja dan anggaran RKA/STPD atau perangkat daerah yang akan dimuat dalam materi raperda bulan APBD Kabupaten Sorong.
6: Berdasarkan catatan perubahan belanja akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan pelayanan sosial. Peningkatan sumber daya manusia unggul di Tanah Melemoy dengan terus memberikan perhatian terhadap pendidikan, peningkatan kompetensi aparatur, pemberdayaan pemuda, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan dukungan terhadap program kesehatan masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan sektor ekonomi produktif lainnya. Pemberdayaan masyarakat kampung dengan fokus harus menjangkau seluruh masyarakat sampai pada tingkat kampung sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan saja. Penguatan tata kelola pemerintahan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dari Aimas Papua Barat Daya TKU yang melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Lakukan inspeksi TPA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengingatkan jangan buang puntung rokok.
9: Lakukan inspeksi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti ancaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Kota Sorong. Julian mengatakan kondisi TPA yang dipenuhi tumpukan sampah perlu mendapat perhatian, terutama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Menurut Kelly, keberadaan gas metana di area TPA dapat membuat kebakaran sulit dipadamkan dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Kelly menjelaskan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah merupakan salah satu gas rumah kaca. Jika terjadi kebakaran, asap dan zat berbahaya dapat terbawa angin hingga ke wilayah permukiman di Kota Sorong. Julian juga mengingatkan para pemilah sampah maupun pengemudi kendaraan yang membuang sampah di TPA agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
10: Kalau TPA terbakar, kesulitan untuk memadam karena biar berapa tangki air pemadam kebakaran tidak bisa memadamkan ini karena di sini sudah kombinasi dengan gas metan dan gas metan. Daripada kebakaran di sana. Kalau di sana dia hanya terbakar saja. Kalau ini dia terbakar, gas metan terbakar, uapnya mengandung racun. Dan ini bisa ditiupangin, dibawa ke Kota Sorong. Dan ibu kota provinsi juga ikut terpolusi. akibat kebakaran TPA. Nah, ini kita perlu jaga, nanti mungkin kita berkoordinasi dengan pemerintah kota, khususnya teman-teman di dinas perlindungan dan pemerintah hidup, mungkin ada pelaporan nama yang kita pajang di sini juga untuk sekedar mengingatkan warga yang ada di sini, tapi mereka yang datang sekedar buang sampah, sudah datang tidak sampah di sini. Mungkin seperti itu. Kita jaga TPA kita ini supaya jangan terbakar. Ya, karena sekarang sudah panas.
9: Julian menambahkan, Pemprov Papua Barat Daya juga berencana meninjau kondisi TPA di kabupaten dan kota lainnya untuk melihat kebutuhan dan persoalan pengelolaan sampah di masing-masing wilayah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini Radio Republik Indonesia. Mendengar pemerintah Kabupaten Raja Ampat melepas ibu-ibu majelis taklim mengikuti muktamar ke-10 BKMT di Jakarta.
11: Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Yusuf Salim melepas ibu-ibu majelis taklim yang akan mengikuti muktamar ke-10 Badan Kontak Majelis Taklim BKMT di Jakarta. Pelepasan rombongan BKMT Kabupaten Raja Ampat berlangsung di Aula Babu Salam Kalanafat, Kompleks Masjid Agung Waisai, Rabu 16 September 2026. Ketua BKMT Kabupaten Raja Ampat, Ratna Johar Bondahara menerangkan, ada sebanyak 29 ibu-ibu majelis taklim yang tergabung dalam BKMT Raja Ampat yang akan menghadiri Muktamar ke-10 BKMT Nasional. Pelaksanaan Muktamar Nasional ini akan berlangsung pada 23 September hingga 27 September 2026. Ratna menjelaskan bahwa Muktamar ke-10 akan menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi dengan seluruh anggota BKMT dari berbagai wilayah di Indonesia. Muktamar juga akan menghadirkan sejumlah narasumber dan penceramah yang nantinya memberikan banyak ilmu kepada ibu-ibu majelis taklim untuk kemudian bisa dibawa pulang dan dipraktekkan di daerah masing-masing. Ratna menambahkan, BKMT Raja Ampat menjadi delegasi terbanyak yang akan mewakili Provinsi Papua Barat Daya.
12: Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara muktamar ini, kita bisa saling kenal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian kita dapat bersilaturahmi dan baik. Dan yang paling saya suka yaitu ilmu-ilmu yang nanti dibawakan oleh penceramah-penceramah itu yang kami timbal dan kami akan laksanakan itu di daerah kami masing-masing.
11: Sekretaris Daerah Yusuf Salim mendukung penuh kegiatan BKMT yang akan menghadiri muktamar di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap BKMT terus menjaga kekompakan dan selalu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bintang Radio 2026 tingkat RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Isak dan Brigita Maris Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam babak final Bintang Radio RRI Sorong.
13: Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Lembaga Penyiaran Publik RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Isak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Keduanya terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta yang telah melewati babak tahap pertama pada 7 September 2026 lalu. Babak final Bintang Radio RRI Sorong 2026 berlangsung di ruang Kaikok LPP RRI Sorong Selasa 15 September 2026. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Christopher Jarius Isak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong, Jerry Murilkosu berharap para pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026 mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong Papua Barat Daya di kancah nasional.
14: 15 peserta. Ya. 15 peserta yang mendaftar, begitu ya. Pada dia ya. 15 peserta kita yang berpartisipasi dalam kegiatan Bintang Radio tahun 2026, saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Teristimewa 10 finalis kita yang terlibat di dalam babak atau putaran kedua final Bintang Radio yang kita sudah boleh saksikan secara bersama-sama, ya. Terima kasih 10 finalis kita. Kalau ada yang belum mendapat apresiasi untuk mewakili RRI Sorong di tingkat selanjutnya, itu bagian dari keberhasilan yang tertunda ya.
15: Berikut daftar pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026. Juara 1 Putra, Christopher Jarius Isak. Juara 2, Alfirson Augusto Delima. Juara 3, Ignatus Harlis Ananda Dosinain. Harapan 1, Alverso Henry. Harapan 2, Andi Fajrin. Juara 1 kategori Putri, Brigita Maritza Momotsan. Juara 2, Novelia Enus. Juara 3, Samantha Sousa. Harapan 1, Emanuela Halain. Harapan 2, Teresia Wandelinus. Christopher Jarius Isak dan Brigita Maritza Momotsan selanjutnya akan mewakili RRI Sorong pada Bintang Radio tingkat Korwil 2 Manokwari yang akan berlangsung di akhir September 2026. Jika berhasil lolos dari tingkat Korwil, perjuangan akan dilanjutkan ke seleksi antar Korwil pada 12 hingga 21 Oktober 2026 sebelum menuju tingkat nasional pada 28 hingga 31 Oktober 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Rilis tindak kejahatan pencurian, Kapolres Sorong menegaskan 3 anak berhadapan hukum tetap akan diproses.
16: Kepolisian Resor Sorong berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkelompok sebanyak 20 kali. Pencurian kendaraan roda 2 tersebut dilakukan oleh 3 pelaku di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum, masing-masing berinisial MGS, WRB, dan DSS. Dari pengakuan tersangka telah melakukan sebanyak 20 kali pencurian dengan berbagai modus, tempat pencurian berbeda-beda, dan cara kerja secara bergantian. Kapolres Sorong AKBP James Octavia Janus Tegai mengatakan, berdasarkan pemeriksaan 3 tersangka ini merupakan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, meskipun berstatus anak di bawah umur, namun ketiganya telah 20 kali melakukan pencurian dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yakni 7 unit motor.
17: Kasus pencurian dapat kita sampaikan pada kesempatan yang pertama adalah pencurian motor, pencurian kendaraan. Itu di Polres Sorong ada 4 laporan polisi, sudah berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Sorong. Kita bisa lihat ada buktinya di samping kita ya. Tersangkanya anak berhadapan dengan hukum BDBH, ada 3 orang. Dan inisialnya MGS, terus WRB, dan DSS. Dari mereka sebelumnya ada beberapa yang masih parah. Tersangka ini melakukan pencurian di Kabupaten Sorong sebanyak 20 unit kendaraan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. 7 unit yang ditemukan dan berhasil diungkap oleh teman-teman Satreskrim, masih ada 13 lagi yang dalam daftar pencarian. Tersangka ini melakukan kegiatan pencuriannya di wilayah Kabupaten Sorong dengan waktu dan tempat kejadian yang berbeda-beda. Kemudian hasil curian yang diambil tersangka menjualnya kembali untuk keuntungan. Jadi modusnya itu dia cuma cari uang untuk beli minuman keras. Pasal sangkaan itu pasal 477 ayat 1 huruf G KUHP tentang tindak pidana pencurian secara bersekutu atau bersama-sama dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.
16: Kasat Reskrim Polres Sorong AKP Rizal Bogra menjelaskan kendati ABH, ketiga tersangka sebagai pelaku kejahatan berdasarkan KUHP terbaru, ketiga tersangka dapat ditahan dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
18: Tersangka kita ini adalah ABH atau anak berhadapan dengan hukum, inisial MGS, WRB, dan DSS. Jadi ketiga tersangka ini itu tiga-tiganya eksekutor. Namun pada saat melakukan tindak pidana pencurian itu mereka ada perannya masing-masing.
16: Atas tindak kejahatan yang dilakukan ketiga tersangka dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf D KUHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari AIMAS Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita sudah di teman sasorong malam ini. Nah, pendengar, kalau Anda tahu yang namanya Bank Tani atau dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA, yang awalnya ini dibalik kisahnya adanya Bank Tani ini yang dipelopori oleh seorang pria sangat-sangat sederhana yang bernama Mas Ril Koto dari Sumatera Barat. Ya, meskipun belum tidak berada di secara besar secara nasional ya, hanya di tingkat pedesaan, tapi cabangnya begitu banyak. Bahkan di Indonesia saat ini layanan perbankan dan permodalan khusus petani tidak terpusat saja pada satu entitas bernama Bank Tani, tapi juga bahkan disalurkan melalui program pemerintah dan bank umum.

Pendengar, kalau dulu itu biasanya pihak bank menolak para petani karena tidak punya agunan atau jaminan. Bahkan dulu seringkali terjadi rentenirlah yang menjadi satu-satunya pilihan. Dan kata-kata permohonan pinjaman Anda ditolak oleh pihak bank sudah sering ya diterima. Nah, pada waktu itu di sebuah desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, seorang pria yang tidak sekolah SD-nya saja, cuma sampai kelas 4 SD ya, dia mengumpulkan uang receh dari para petani.

Nah, pendengar, ketika kesulitan sering terjadi dialami para petani di desa-desa. Nah, itu dia pilihan yang tersisa pada waktu itu, hanyalah rentenir. Pinjamnya sedikit, bayarnya banyak. Utang terus bertambah, dan ketika panen berikut datang, hasilnya pun habis, bahkan sebelum sampai rumah. Sebagian untuk utang, sebagian untuk bunga. Dan mereka tetap harus membeli bibit untuk musim berikutnya. Hidup pun tak pernah berubah. Mas Ril muak melihat keadaan seperti itu. Ia sendiri yang hanya sempat sekolah sampai kelas 4 SD membuat keterbatasannya terasa nyata. Ketika pagi hari Mas Ril melihat petani pulang dari sawah yang hasil panen dibawa pulang, tapi ketika modal berikutnya habis, mereka kembali mencari pinjaman. Namun ia percaya masalah petani bukan karena malas, mereka hanya tidak diberi kesempatan. 2006, Mas Ril mulai mengumpulkan para petani bukan untuk minta bantuan, melainkan mengumpulkan iuran recehan. Ia mulai datang satu persatu, satu rumah, satu petani, satu iuran. Tidak banyak, uang receh pun berpindah tangan dan dikumpulkan menjadi satu. Sedikit demi sedikit, namun dari uang itulah mereka akhirnya sampai bisa mendirikan lembaga keuangan mikro agribisnis yang dikelola sendiri oleh para petani. Tidak ada kantor besar, tidak ada meja bank, yang ada hanya uang yang dikumpulkan para petani dan juga catatan pinjaman yang mulai dibuat. Awalnya banyak yang menertawakan. Bagaimana mungkin petani membangun lembaga keuangan sendiri? Namun yang dianggap mustahil justru mulai berjalan. Petani yang dulu ditolak meminjam modal mulai bisa saling membantu. Usaha mereka pun berkembang. Dan untuk pertama kali seorang petani bisa datang mencari modal tanpa harus mendatangi rentenir. Bahkan rentenir mulai kehilangan pengaruh. Dana yang dikelola bahkan sampai mencapai puluhan miliar rupiah. Ribuan keluarga petani berhasil keluar dari jerat hutang. Sehingga orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Bang Tani. Kini Bang Tani punya jaringan ratusan cabang di berbagai daerah. Semua berawal dari seseorang yang hanya sempat sekolah sampai kelas 4 SD. Dialah Mas Ril Koto. Yang dulu bank pernah menutup pintunya karena mereka tak punya agunan. Namun justru Mas Ril lah yang membangun pintu yang tidak meminta itu. Ya, pendengar, mungkin dari kisah nyata ini banyak yang pernah merasakan kesulitan. Tapi dengan sebuah perjuangan, niat yang tulus, semua pasti bisa dilalui.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar dimana saja Anda berada, saat lagi dapat Anda dengarkan Sandiwara Radio, persembahan dari RRI Antikong yang berjudul Mereka Yang Pulang Terlambat.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STMJ 1 ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingin hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

0: ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: pikir dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Mendengar di mana saja Anda berada, masih terus saya Prami Suara menemani Anda malam hari ini. Ini sekarang yang lagi viral, berbagai informasi termasuk berita-beritanya ya, termasuk dari RRI juga terkait penganiayaan yang dialami korbannya seorang pedagang bakso di seputaran kilo berapa tuh, kemarin kilo 8 kalau nggak salah ya. Ya kita mudah-mudahan juga berdoa yang terbaik, mudah-mudahan bisa segera pulih meskipun memang butuh operasi. Namun pihak keluarga juga menginginkan korban dipulangkan kembali di daerah Subang. Ya mendengar, ya miris sih sebenarnya, kalau mau bilang kesal ya kesal, tapi mau bagaimana lagi. Tapi kita doakan bersama untuk yang terbaik saja ya untuk hasil akhirnya. Mudah-mudahan kita berdoanya supaya cepat sembuh begitu.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

0: sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu. Pengen aku cicipin sih.
0: Ah, kamu.

Pendengar, di pukul 21 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Kemudian selepas itu Pesona Budaya Indonesia ya, yang kami hadirkan dari NTT, NTB dan juga Bali pendengar. Dan di pukul 22 nanti Ruang Rindu Berjaringan Nasional, ya kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: transisi. Lanjutkan.
6: Siap, maksudnya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Persisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
10: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Pirgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Pirgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerja kan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik, PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
23: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
25: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
23: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
26: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta, sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam? Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaan.

0: kecintaanku hingga membuat kau percaya akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya.
1: Sendirian loh. Nanti ditemanin.
0: Waduh, ada sosok yang istimewa.
1: Penggiat musik penggiat ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
0: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
0: lagi
1: ini ya.
0: Kita siaran. Mantap gak tuh?
1: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
0: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Oh baiklah.
0: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
1: Ada dua ya.
0: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
1: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
0: dokter yang
1: pengen
0: juga penggiat seni.
1: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Hulio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
0: Wow, jebolan bintang radio ya.
1: Jebolan bintang radio.
0: Luar biasa.
1: Kalau Mbak Ita bintang apa?
0: Aku bintang mau ngomong bintang
1: kecora.
0: Enggak jadi deh.
1: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam dok.
2: Jadi,
0: ini selamat datang dok di ruang rindu dok.
1: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
0: Ya,
1: apakah mereka mau divaksin?
0: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
0: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
1: Oh,
2: ya kan?
1: Okay.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
1: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
1: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
1: Kang Yana Hulio.
0: Wah,
1: Hulio.
0: Kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia. Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya ada Mbak Ita.
0: Tapi janjinya dokter ya. Aduh. Ini
2: kan Oktober
0: biasa,
2: itu sebelumnya kan
0: malah
2: Oktober
0: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di kota Jogja.
1: Oh
0: di kota
1: Jogja. Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang

0: ini ada momen tersendiri. Jadi salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
2: Gak berubah-berubah ya.
0: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
2: iya, iya, iya, iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
0: Nah nomor 7
1: gitu.
0: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya gak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
2: tak ingin sendiri.
0: Sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay. udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick, ya kebetulan.
2: Mas Nick,
1: teman kita juga yang tinggal di Jerman.
0: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick. Saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan, siapa
2: sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga
0: nah, artis-artis
1: bener,
0: lama ya
1: lama, nostalgia
0: jadi ini nanti ya. Di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan,
2: doa ya kan.
0: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
0: ibu. Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu mama dia udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa gitu ya." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. dia.
2: Ide dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Ya, di hotel yang di Senen
2: nonton juga. Oke.
1: Okay.
2: Nah, itu, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
0: Iyalah.
2: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny Jo.
2: Di Manado. Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbahagia. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Oke.
1: Iya Bang Benny.
2: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
2: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
2: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang
3: itu
2: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih.
0: Iya.
3: Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus
2: okay.
3: ada Bung Leman Lampung. Itu aja.
1: Siap.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara
1: ya,
2: kita ke
1: kita
2: Sulawesi
1: bau-bau.
2: Tenggara.
1: Iya, ada
2: Albert.
1: Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener banget.
4: Iya, apa kabar?
2: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
2: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
2: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
0: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
2: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
2: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
0: Boleh boleh boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
2: Iya iya iya kan, kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya iya.
2: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
2: Oke.
4: Gitu.
2: Siap.
4: Terus udah pun asli nya orang mana gitu.
2: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap, Bu Ana. Nah,
4: terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
2: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
2: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, nah, salam dulu.
2: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
2: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu.
2: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
2: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah baik.
2: Pertanyaannya,
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Radio,
5: radio bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia okay. Berapa?
2: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
2: Oke. Oke, ditunggu ya. Jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
2: silakan boleh Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
2: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
2: Oke, okay, terima kasih.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam, selamat Bang, malam Bang. Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
0: Nah, jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: 2001 ya.
0: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
0: Nah,
1: oke.
0: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
0: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah.
2: Okay.
0: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
2: ya.
0: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi makanya, nah makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: memang ya, legend, nah, ya,
2: legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu ya, gitu ya.
2: Jadi kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau
0: sih.
1: Ya.
2: Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya ini, insya
0: Allah. 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
2: Halo warga Jogja.
0: Ya,
2: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
2: Silakan
1: Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh sandalan?
2: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Sehat selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
1: Di acara nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
2: ya sudah tak mungkin.
0: Nah.
2: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
0: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini Mas.
2: Overtune. Terus.
0: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh Sunda, pakai H ya.
0: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
2: Iya ya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
0: Nah, masih saiki Sunda. Banten.
2: Saiki Banten. Oh ala.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, Dok.
0: Ya, kita sama-sama
2: Gemini. Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: undur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada halangan
0: itu ya, dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini Jakarta.
0: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada,
1: lebih
0: tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
0: Instagramnya. Oke.
1: Siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio satu
2: bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah, ini
2: RTV.
0: Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti.

0: 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
2: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
2: Saya belum lahir, benar.
0: Tujuh delapan
1: aku SD.
0: Oh. Enggak, maksudnya. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya kan nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
2: Oh.
0: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
2: Oke. Okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
0: Iya betul.
2: Oh iya.
0: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
2: Oh, oke. Okay.
0: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
0: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
2: Oh.
0: Kurang ambisi.
2: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
0: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
2: Tapi menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
0: Tergantung hadiahnya. Gitu kalau hadiahnya bagus, menang.
2: Oke. Okay. siap.
0: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
2: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Baik, alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
2: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
2: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio
2: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
2: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
2: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
4: Kesel kamu. Orang Manado.
2: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu. Iya.
2: Oke. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
2: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
2: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Itu aja.
4: Iya.
2: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
2: Amin.
4: Semua.
2: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, Pak.

0: mau salam dong.
1: Boleh, silakan, silakan.
0: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
2: Siap.
0: Ada Oma Ada, apa kabar?
2: Oke, okay, baik.
0: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang
1: selain,
2: nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
4: Nah, ini Dokter Edi suaranya bagus tahu.
2: Iya ya. Aduh. Oh, tuh Kang Giana aja mengakui loh.
1: Kang Giana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
2: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya. Iya, dong. Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
2: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
2: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu. Saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan. Medis. Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah ya, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Untuk nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
2: Temenang. Ya.
1: Temenang maksudnya.
2: Benijo, lagu kehadiran dan lagu emosi jiwa itu
1: apakah
2: apa
1: jadi satu album,
2: dalam satu Kang? Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
4: Waduh, berbeda pastinya. Emosi jiwa itu single di kompilasi album.
2: Iya.
4: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
2: Sebuah. Dua ya, oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
2: 80-an
1: nih. 80-an.
2: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
2: Catatan Sebuah 2 ya. Oke ya.
4: Tahun itu kompilasi soundtrack
2: Film Catatan Sebuah 2
4: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
2: Kalau kehadiran,
4: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
2: Jadi
4: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
2: Siap.
4: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
2: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
4: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan
4: ya. Saya sebutnya pelat dulu itu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang satu album itu berapa beberapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
2: Oke.
4: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
1: langsung berapa diputer. Hari kemudian
4: udah hafal gitu. Album,
1: waduh,
4: album pria Indonesia itu. Maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
2: Oh, jadi ada guru sekolah di sekolah udah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada
2: betul,
1: gurunya.
2: Betul, ya. Betul,
1: hasilnya
2: betul,
1: ya luar biasa.
2: Ada yang meneruskan bakat dari Kang Giana Hulio ini.
1: Putra putrinya Kang Giana.
4: Iya, saya punya putra putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
2: Oke. Okay.
4: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
4: nomor satu selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor dua Aisyah. Geli Blonde dan Keluarga Cemara.
2: Oke.
4: Musical ya, musical tuh. Musical.
2: Drama musikal ya.
4: Drama musikal.
2: Oh, siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
4: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya seni, memang semua
4: seni. Pada seni yang kuat.
2: Memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni
2: kan okay.
1: Menuruni bakat.
4: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
2: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
4: Penelponnya loh.
2: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
5: Ismail yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
2: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya, Pak, ini ada silakan, Kang Ahmad, ada Kang Giana dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat. Sehat iya, Kang Giana katanya.
5: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Giana Hulio.
2: Oke.
5: Okay. Oh, Kang Giana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Giana.
2: Salam
5: sehat.
2: Kenal Kang Giana katanya.
5: Iya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
2: Terus ya, buat Kang Giana apa pertanyaannya?
5: Kang Giana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
2: Pertanyaan buat Kang Giana apa tadi?
5: Kang Giana, makanan apa saja
2: ya? Oh, makanan favorit Kang Giana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
4: Saya ada pertanyaan buat Dokter Edi.
2: Ya. Ah, boleh nanti Kang Giana. Siap. Oke.
5: Okay. Salam sehat.
2: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
2: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
3: Merdeka.
2: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu kan. Nah,
2: okay.
3: Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
2: Gitu, oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya?
3: Iya.
2: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kak, menunggu pasien datang.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
4: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
4: Pokoknya masakannya istriku.
1: Woi, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
2: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti, nomor satu. Iya Kang.
2: Bukan Padang.
4: Toge goreng.
1: Toge mantap.
2: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
2: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
4: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
4: Iya kalau nggak salah di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
4: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah tuh ya yang
1: ya.
3: Sama
1: ya.
3: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons, iya.
4: Iya. Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya betul.
2: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
2: Ya.
4: Saya mau tanya Dokter Edi.
2: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
4: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
2: Nah, kayaknya bisa juga, direvisi saya, itu ya nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
4: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
4: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
2: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay,
2: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Dokter Edi.
6: Edi.
1: Edi.
6: Yono. Dan Bang
1: Yana
6: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan
2: Mbak. Iya, oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
2: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan okay.
6: Itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Okay. Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab. Sendiri,
6: salam balik.
2: Silakan.
6: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
4: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
2: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin apa artis, boleh sebutin nggak ya?
1: Boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Oh oke.
3: Udah lama.
2: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
2: Oh, nah,
3: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS, jadi agak ternya fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Wih.
2: Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu,
1: ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Yana.
1: Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dr. Eddy tuh.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, Sari, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya iya
3: ini
1: iya.
3: Ini orang-orang
1: iya,
3: banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut. Laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi
3: soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana. Silakan Mas.
4: Okay. Bang Eddy. Bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri.
0: Oke, ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh,
1: iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang sound AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Mm-hmm.
4: Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya
1: ya
3: kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi mikirin. Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo, Dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah. Inilah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, lah. Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum, Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, Mbak
0: Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berbicara enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau voice singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru pulang dari dokter nih.
1: Iya, yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober dari sempat saya sama makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana, penyanyi Kano, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Ya,
5: siap. Amin. Kita nanti. Terus apa Bapak Benijo tadi silakan. Dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga Mbak Pak Widi kita dan semua yang mendengarkan program satu hari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Kayak dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratri Purwasi.
0: Ratri Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, iya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
1: boleh.
6: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Dok,
6: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul
6: kan?
3: Ya.
6: Iya
3: kan?
6: Dari Jawa Barat
3: Atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, pada Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan Fibra. Itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu? Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Ya Teh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi
1: ya.
0: Iya, nah, ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Ulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Ya, luar biasa betul. Ya, siap.
7: Mantap.
0: Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
7: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva. Singers jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap nanti.
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya dijadikan anggota Elva Singers dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Uh-huh. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Uh-huh. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah, kalau komplit kan.
2: Lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oh, oke.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, serius? Iya, iya. Aku jadi gak serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius
0: ya?
1: Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku gak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang udah Jakarta.
0: Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong katanya.
4: Iya. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
0: Siap.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak.
3: Nonton.
1: Mbak, jangan lupa nonton
0: nanti. 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak.
0: Makasih, Mbak.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah, Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi,
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi, Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ya, ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Ya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo
0: Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, ya wis donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Kan? Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31
2: Oktober. 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Acaranya
2: pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang.
2: Aisyah, gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang. Sama-sama. Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
1: Bidan Lois.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita ya kan. Siap. Sama Kang Yana ya, gitu itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Masih. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dr. Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan untuk Anda sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobok, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan siaran program Satu Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya Danusya. Saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen, kemudian nanti Anda akan mendengarkan mimbar Katolik. Ada juga pendengar berita Sorong Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Pro 3 Jakarta juga dapat Anda dengarkan di pukul 7 dan pukul 9. Anda juga nanti dapat mendengarkan dialog Sorong Menyapa di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini, terpopuler, khas rri.co.id. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu rohani Kristen yang nanti juga akan diikuti dengan mimbar pagi Katolik.

memandang sesama dengan mata Kristus. Salve, selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Laurentius Reresi, dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik. Saudara-saudari pendengar setia, Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada, semoga damai Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita memulai acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terangilah mata hati kami dengan sabdamu pada hari ini. Ajarilah kami untuk tidak memandang sesama dengan kacamata prasangka, melainkan dengan kacamata kasih dan pemulihan seperti yang Engkau teladankan kepada kami. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Semoga damai sejahtera menyertai mereka semua. Tak lupa pula kami berdoa bagi lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf, karyawan-karyawati, mereka semua yang bekerja di lembaga ini. Jamalah mereka semua ya Tuhan. Berikanlah rahmat yang mereka butuhkan dalam tugas-tugas perutusan di lembaga ini. Semoga Engkau memberikan berkat yang berlimpah bagi keluarga lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong dengan penuh kedamaian. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang memandang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni,
sebab itu telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, mari kita merenungkan bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi. Saudara-saudari, setelah kita mendengar bacaan Injil, apa reaksi kita? Banyak orang yang merasa sulit untuk bersyukur secara tulus karena mereka merasa segala hal baik yang mereka miliki adalah hasil usaha sendiri. Dalam Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50, kita melihat perbedaan sikap yang sangat nyata antara Simon si Farisi dan perempuan yang terkenal berdosa itu. Saudara-saudari, Simon mengundang Yesus, namun ia tidak memberikan penghormatan mendasar yang umum pada zaman itu. Ia tidak memberi air untuk membasuh kaki Yesus, tidak menyapa dengan ciuman persahabatan, dan tidak meminyaki kepala Yesus. Mengapa? Karena Simon merasa dirinya sudah cukup, berdosa pun sedikit, dan tidak terlalu membutuhkan belas kasih. Sebaliknya, perempuan berdosa itu datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, minyak yang sangat mahal. Ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyapunya dengan rambutnya. Tindakan perempuan itu bukanlah usaha untuk membeli pengampunan, melainkan sebuah ekspresi rasa syukur yang meluap-luap, karena ia tahu betapa besarnya belas kasih Allah yang ia terima. Saudara-saudari, Simon si Farisi terjebak dalam kacamata penilaian ini. Ketika melihat perempuan itu mendekati Yesus, Simon langsung memberi label perempuan itu adalah seorang berdosa. Bagi Simon, masa lalu perempuan itu sudah mengunci identitasnya selamanya. Simon tidak melihat seorang manusia yang sedang terluka dan butuh pertolongan. Ia hanya melihat label pendosa. Namun Yesus memandang dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Yesus tidak melihat label masa lalu perempuan itu, melainkan melihat penyesalan yang tulus dan potensi kepulihan di masa depan. Yesus melihat iman dan kasih yang besar di balik air mata perempuan itu. Saudara-saudari, di tengah masyarakat kita saat ini, betapa mudahnya kita menghakimi tetangga, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga kita. Anggota keluarga kita sendiri hanya kita nilai dari kesalahan masa lalu atau prasangka kita. Kita sering menutup pintu kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk memiliki mata Yesus, mata yang tidak menghakimi, mata yang mampu melihat kebaikan di dalam diri orang lain, dan mata yang memberi harapan serta pemulihan bagi sesama. Saudara-saudari, ketika kita menyadari betapa seringnya kita jatuh dan betapa mewahnya ampunan yang Tuhan berikan setiap hari, kita tidak akan lagi menjadi orang yang kikir akan rasa syukur. Syukur yang sejati tidak hanya diucapkan di bibir, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata,
memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama tanpa hitung-hitungan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ungkapan kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah cermin dari seberapa besar kita menyadari kebaikan dan pengampunan dalam hidup kita. Semoga sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan kita untuk menjadi pembawa kedamaian yang merentuhkan tembok prasangka di lingkungan kerja kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada, setelah kita mendengar bacaan Injil dan merenungkannya, marilah kita mengakhiri acara mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bersihkanlah hati kami dari prasangka dan rasa bangga diri. Mampukan kami untuk memandang sesama kami dengan mata kasih-Mu, sehingga kami menjadi sarana pemulihan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami jika kerap lupa bersyukur dan menganggap remeh rahmat-Mu. Lembutkanlah hati kami agar seperti perempuan dalam Injil pada hari ini, kami berani mempersembahkan yang terbaik dan hidup kami sebagai tanda syukur atas pengampunan-Mu. Berkatilah tanah Papua dan seluruh pendengar setia RRI Sorong. Semoga berkat-Mu selalu menyertai kami sekalian. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada. Semoga mimbar agama Katolik pada hari ini menguatkan iman, harapan, dan cinta kita kepada Tuhan. Saya Laurentius Resi dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong pamit di hadapan Anda. Sampai ketemu kembali pada acara mimbar agama Katolik berikutnya. Salve!

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

0: Sorong pagi ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen dan tadi juga telah Anda dengarkan mimbar pagi Katolik. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi. Dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi.
2: Pemerintah daerah memandang bahwa tiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus memberikan dampak nyata.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi kami 17 September 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sorong mengusulkan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2026 106,8 miliar rupiah. Berikut kita ikuti laporan Tika Audia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

0: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Sorong menggelar rapat ke paripurna keempat dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran KUPA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS Perubahan APBD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna keempat tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dalam materi KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2026 mengatakan, KUPA dan PPAS Perubahan bukan sekedar dokumen administratif dan angka-angka dalam anggaran, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah yang terbatas dapat diarahkan secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp106,8 miliar.
1: Pemerintah daerah memandang bahwa tiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan KUPA perubahan tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen untuk mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
0: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengajak jajaran eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mengikuti jalannya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026. Sebab Perubahan APBD merupakan penyesuaian atas pelaksanaan APBD tahun 2026, sehingga Perubahan APBD ini nantinya diharapkan akan semakin memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Oleh karena itu, kami mengharapkan komitmen kerja keras dan sinergi yang kuat dari seluruh anggota DPR yang terhormat serta jajaran eksekutif agar pembahasan ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 310 Ayat 1, 2, dan 3, Kepala Daerah menyepakati KUPA dan PPAS bersama DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan rancana kerja dan anggaran RKASKPD atau perangkat daerah yang akan dimuat dalam materi raperda bulan APBD Kabupaten Sorong.
0: Berdasarkan catatan perubahan belanja akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan pelayanan sosial. Peningkatan sumber daya manusia unggul di Tanah Melemoy dengan terus memberikan perhatian terhadap pendidikan, peningkatan kompetensi aparatur, pemberdayaan pemuda, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan dukungan terhadap program kesehatan masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan sektor ekonomi produktif lainnya. Pemberdayaan masyarakat kampung dengan fokus harus menjangkau seluruh masyarakat sampai pada tingkat kampung sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan saja. Penguatan tata kelola pemerintahan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dari IMAS Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Tersemua Daerah untuk Indonesia.
3: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson Shan, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
4: Wei Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Shang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus pemburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat Papua Barat Daya. Wei Shang diserah terimakan dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong Rabu 16 September 2026. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sorong, Galih Dwi Prawita, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan terhadap dokumen dan keterangan keimigrasian yang bersangkutan. Namun proses pemeriksaan masih menunggu kehadiran penasihat hukum dan penerjemah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak WNA tersebut. Galih menjelaskan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya unsur pelanggaran keimigrasian. Apabila ditemukan pelanggaran, imigrasi dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan, termasuk kemungkinan melakukan pendetesian dan berkoordinasi dengan Polda Papua Barat Daya.
5: Menanggapi berita yang viral belakang ini, memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi. Dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Kita gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian, mungkin bisa kita detensikan dulu, sebelum nanti kita koordinasi dengan Polda.
4: Sementara itu, Kasubdit 4 Tipiter Dirimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Hasian Sitomorang mengatakan kepolisian menunggu hasil pemeriksaan imigrasi sebelum menentukan langkah penyidikan terhadap Weisang. Setelah pelimpahan, penyidik akan mempelajari seluruh alat bukti dan barang bukti termasuk hasil pemeriksaan keimigrasian sebelum dilakukan gelar perkara. Erwin mengatakan penyelidikan di Rajapat masih berjalan, polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan dokumentasi di dasar laut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak homestay, pemilik atau pengemudi perahu serta pihak lain yang mengetahui aktivitas wisatawan tersebut. Barang bukti yang sementara diamankan di Polres Raja Ampat antara lain kuali, sumpit, dan sarung tangan. Terkait dugaan pasal, Erwin menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan satwa yang dilindungi dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara apabila terbukti.
6: Ya, yang pasti kan saat ini masih dalam ranah pemeriksaan imigrasi. Nanti setelah selesai pemeriksaan mereka, barulah nanti akan dilimpahkan ke kami, pihak penyidik Polda. Nah, baru setelah nanti di kami, kami akan pelajari dulu segala alat bukti dan barang bukti yang ada, termasuk hasil dari pemeriksaan imigrasi, baru nanti kita tingkatkan ke penyidikan.
7: Kalau untuk tindakan kepolisian di Raja Ampat sendiri seperti apa, Bang?
6: Nah, sekarang kan Raja Ampat itu masih memeriksa dari pihak homestay. Pihak homestay, kemudian juga TKP kemarin sudah didatangi, termasuk dasar lautnya juga kemarin sudah ada dokumentasi juga semua. Udah olah TKP lah kalau dari Raja Ampat.
4: Hingga saat ini, Weisang alias Wilson San masih menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, daerah di Mardika melaporkan RRI Tusmugudara untuk Indonesia.
3: Lakukan inspeksi TPA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ingatkan jangan buang puntung rokok sembarangan.
8: Lakukan inspeksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti ancaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Kota Sorong. Julian mengatakan kondisi TPA yang dipenuhi tumpukan sampah perlu mendapat perhatian, terutama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Menurut Kelly, keberadaan gas metana di area TPA dapat membuat kebakaran sulit dipadamkan dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Kelly menjelaskan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah merupakan salah satu gas rumah kaca. Jika terjadi kebakaran, asap dan zat berbahaya dapat terbawa angin hingga ke wilayah permukiman di Kota Sorong. Julian juga mengingatkan para pemilah sampah maupun pengemudi kendaraan yang membuang sampah di TPA agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
9: Kalau TPA terbakar, kita kesulitan untuk memadam. Karena biar berapa tangki air pemadam kebakaran tidak bisa memadamkan ini. Karena di sini sudah kombinasi dengan gas metan. Jadi gas metan dan pembina kalau terbakar itu kekuatannya lebih dahsyat. Kalau di sana dia hanya terbakar saja. Kalau ini dia terbakar, gas metan terbakar, uapnya mengandung racun. Dan ini bisa ditiup angin, dibawa ke Kota Sorong. Dan ibu kota provinsi juga ikut terpolusi akibat kebakaran TPA. Nah, ini yang kita perlu jaga, nanti mungkin kita berkoordinasi dengan pemerintah kota, khususnya teman-teman di dinas perlindungan dan pemerintah hidup, mungkin ada beberapa nama yang kita pajang di sini juga untuk sekedar mengingatkan warga yang ada di sini, tapi mereka yang datang sekedar buang sampah atau datang tidak sampah di sini. Mungkin seperti itu. Kita jaga TPA kita ini supaya jangan terbakar. Ya. Karena sekarang sudah panas.
8: Julian menambahkan, Pemprov Papua Barat Daya juga berencana meninjau kondisi TPA di kabupaten dan kota lainnya untuk melihat kebutuhan dan persoalan pengelolaan sampah di masing-masing wilayah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia, Sorong. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melepas ibu-ibu majelis taklim ikuti muhtamar ke-10 BKMT di Jakarta. Berikut laporan Padli Ramdan.
10: Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Yusuf Salim melepas ibu-ibu majelis taklim yang akan mengikuti muhtamar ke-10 Badan Kontak Majelis Taklim BKMT di Jakarta. Pelepasan rombongan BKMT Kabupaten Raja Ampat berlangsung di Aula Babussalam Kalanafat, Kompleks Masjid Agung Waisai, Rabu 16 September 2026. Ketua BKMT Kabupaten Raja Ampat, Ratna Johar Bondahara menerangkan, ada sebanyak 29 ibu-ibu majelis taklim yang tergabung dalam BKMT Raja Ampat yang akan menghadiri Muktamar ke-10 BKMT Nasional. Pelaksanaan Muktamar Nasional ini akan berlangsung pada 23 September hingga 27 September 2026. Ratna menjelaskan bahwa Muktamar ke-10 akan menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi dengan seluruh anggota BKMT dari berbagai wilayah di Indonesia. Muktamar juga akan menghadirkan sejumlah narasumber dan penceramah yang nantinya memberikan banyak ilmu kepada ibu-ibu majelis taklim untuk kemudian bisa dibawa pulang dan dipraktekkan di daerah masing-masing. Ratna menambahkan, BKMT Raja Ampat menjadi delegasi terbanyak yang akan mewakili Provinsi Papua Barat Daya.
11: Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara muktamar ini, kita bisa saling kenal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian kita dapat bersilaturahmi dan baik. Dan yang paling saya suka yaitu ilmu-ilmu yang nanti dibawakan oleh penceramah-penceramah itu yang kami timbal dan kami akan laksanakan itu di daerah kami masing-masing.
10: Sekretaris Daerah Yusuf Salim mendukung penuh kegiatan BKMT yang akan menghadiri muktamar di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap BKMT terus menjaga kekompakan dan selalu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rilis tindak kejahatan pencurian, Kapolres Sorong tegaskan 3 anak berhadapan hukum tetap diproses. Selengkapnya dilaporkan Lucy Arebo.
12: Kepolisian Resor Sorong berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkelompok sebanyak 20 kali. Pencurian kendaraan roda 2 tersebut dilakukan oleh 3 pelaku di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum, masing-masing berinisial MGS, WRB, dan DSS. Dari pengakuan tersangka telah melakukan sebanyak 20 kali pencurian dengan berbagai modus, tempat pencurian berbeda-beda, dan cara kerja secara bergantian. Kapolres Sorong AKBP James Octavia Janus Tegai mengatakan, berdasarkan pemeriksaan 3 tersangka ini merupakan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, meskipun berstatus anak di bawah umur, namun ketiganya telah 20 kali melakukan pencurian dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yakni 7 unit motor.
13: Kasus pencurian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah pencurian motor, pencurian kendaraan. Itu di Polres Sorong ada 4 laporan polisi, yang sudah berhasil diungkap oleh itu ya, dalam Satreskrim Polres Sorong yang kita bisa lihat ada buktinya di samping kita ya. Itu tersangkanya anak berhadapan dengan hukum dan ABH, ada 3 orang dengan inisialnya MGS, satu plus WRP dan DSS. Dari mereka sepenuhnya ada beberapa yang masih berarti para tersangka ini melakukan pencurian di Kabupaten Sorong sebanyak 20 unit kendaraan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. 7 unit yang ditemukan dan berhasil diungkap oleh teman-teman Satreskrim, masih ada 13 lagi yang dalam daftar pencarian barang. Para tersangka ini melakukan kegiatan pencuriannya di wilayah Kabupaten Sorong dengan waktu dan tempat kejadian yang berbeda-beda. Kemudian hasil curian yang diambil tersangka menjualnya kembali untuk keuntungan. Jadi modusnya itu dia cuma cari uang untuk beli minuman keras. Pasal sangkaan itu pasal 477 ayat 1 huruf G KUHP tentang tindak pidana pencurian secara bersekutu atau bersama-sama dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.
12: Kasat Reskrim Polres Sorong AKP Rizal Bogra menjelaskan kendati ABH ketiga tersangka sebagai pelaku kejahatan berdasarkan KUHP terbaru, ketiga tersangka dapat ditahan dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
14: Tersangka kita ini adalah ABH atau anak berhadapan dengan hukum, inisial MGS, WRP, dan DSS. Jadi ketiga tersangka ini itu tiga-tiganya eksekutor. Namun pada saat melakukan tindak pidana pencurian itu mereka ada perannya masing-masing.
12: Atas tindak kejahatan yang dilakukan ketiga tersangka dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf D KUHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari Aimas Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat LPP RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam babak final Bintang Radio RRI Sorong.
15: Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Lembaga Penyiaran Publik RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Keduanya terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta yang telah melewati babak tahap pertama pada 7 September 2026 lalu. Babak final Bintang Radio RRI Sorong 2026 berlangsung di ruang Kaikok LPP RRI Sorong Selasa 15 September 2026. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong, Jerry Murilkosu berharap para pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026 mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong Papua Barat Daya di kancah nasional.
16: 15 peserta. Ya. 15 peserta yang mendaftar, begitu ya. Berarti ya. 15 peserta kita yang berpartisipasi dalam kegiatan Bintang Radio tahun 2026, saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Teristimewa 10 finalis kita yang terlibat di dalam babak atau putaran kedua final Bintang Radio yang kita sudah boleh saksikan secara bersama-sama, ya. Terima kasih 10 finalis kita. Kalau ada yang belum mendapat apresiasi untuk mewakili RRI Sorong di tingkat selanjutnya, itu bagian dari keberhasilan yang tertunda, ya.
15: Berikut daftar pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026. Juara 1 putra, Christopher Jarius Iskak. Juara 2, Alfirson Augusto Delima. Juara 3, Ignatus Harlis Ananda Dosinain. Harapan 1, Alverso Hendrik. Harapan 2, Andi Fajrin. Juara 1 kategori putri, Brigita Marice Momotsan. Juara 2, Novelia Enus. Juara 3, Samantha Sousa. Harapan 1, Emanuela Halain. Harapan 2, Teresia Wandelinus. Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan selanjutnya akan mewakili RRI Sorong pada Bintang Radio tingkat Korwil 2 Manokwari yang akan berlangsung di akhir September 2026. Jika berhasil lolos dari tingkat Korwil, perjuangan akan dilanjutkan ke seleksi antar Korwil pada 12 hingga 21 Oktober 2026 sebelum menuju tingkat nasional pada 28 hingga 31 Oktober 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 59 tim voli bertanding di Gor Pancasila memperebutkan Piala Panglima TNI. Berikut laporan Nirwana Yusuf.
17: Menjelang hari ulang tahun TNI ke-81, tepatnya tanggal 5 Oktober 2026 mendatang, Korem 181 PVT melaksanakan Open Turnamen Bola Voli dengan mengangkat tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia, dibuka langsung oleh Komandan Korem 181 PVT Brigjen TNI Slamet Riyadi, yang diikuti 59 tim yaitu Putra 40 tim dan Putri 19 tim berlangsung di Gor Pancasila, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut, Slamet Riyadi menyampaikan amanat tertulis Panglima TNI bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet, prajurit TNI, Polri, dan masyarakat sekaligus mencari atlet-atlet baru yang berprestasi dalam cabang olahraga bola voli.
18: Pada HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema prestasi olahraga TNI, prestasi olahraga Indonesia, mengandung makna bahwa melalui Open Turnamen akan terbangun prajurit TNI dan rakyat dengan jiwa yang sehat dan tangguh, sehingga tercipta atlet-atlet berprestasi dari masyarakat maupun prajurit TNI maupun Polri guna mencapai prestasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet prajurit TNI, Polri, dan masyarakat sekaligus mencari atlet-atlet baru berprestasi dalam cabang olahraga bola voli. Sesungguhnya olahraga, khususnya olahraga prestasi, adalah aktivitas untuk menghasilkan perubahan menyeluruh, baik fisik, mental, maupun emosional melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam olahraga. Antara lain, nilai-nilai sportivitas, kejuangan, kehormatan, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya pada kekuatan sendiri. Hal ini kemudian menjadi landasan karakter moral para peserta Open Turnamen untuk dapat meningkatkan kemampuannya dengan prestasi yang setinggi-tingginya.
17: Untuk itu dirinya berharap kepada juri dan wasit agar dapat menampilkan kepemimpinan yang jujur dan bijak dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan dalam memimpin pertandingan, karena sikap jujur dan bijak merupakan esensi dari setiap cabang olahraga. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Ogi. Ogi.
19: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Dua Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Kamis 17 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 8%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga ke barat daya dengan kecepatan angin rata-rata 5 hingga 30 km per jam dan maksimumnya mencapai 60 km per jam. Untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
3: Pendengar, demikian berita aktual yang dapat kami sajikan untuk Anda dalam berita Sorong pagi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusya, selamat pagi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, Lawobok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong di Sorong Pagi ini, edisi Kamis 17 September 2026. Masih bersama saya Danusyah. Pendengar, tadi Anda telah mendengarkan beragam berita-berita terkini teraktual di wilayah Papua Barat Daya dalam berita Sorong Pagi. Mengisi suasana pagi Anda, pendengar, Anda juga bisa membaca berbagai berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Dan nanti juga ada beberapa berita-berita yang menjadi sorotan yang akan saya hadirkan juga untuk Anda dari rri.co.id hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan di pukul 7 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya juga nanti masih ada beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan di pukul 8, pendengar, Anda nanti dapat mendengarkan Dialog Sorong Menyapa. Tim redaksi RRI Sorong hadirkan topik mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah. Nanti Anda juga bisa bergabung, pendengar, ikut berinteraktif bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah. Dan nanti di pukul 9 kembali Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, beragam berita-berita terkini, berita-berita terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Di antaranya ini ada berita mengenai Presiden Prabowo akan kumpulkan seluruh kepala daerah hingga ketua DPRD. Presiden Prabowo, pendengar, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara saat meresmikan transportasi publik cepat berbasis rail light rail transit atau LRT di Jakarta. Tidak hanya para kepala daerah, namun Presiden Prabowo menyebutkan juga akan mengumpulkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Tujuannya, diungkapkan kepala negara, untuk meluncurkan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dan kemudian juga dijelaskan Presiden, pendengar, gerakan Indonesia ASRI ini sebagai upaya untuk menciptakan seluruh kota di Indonesia bersih dan hijau. Presiden Prabowo menegaskan langkah ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan transformasi bangsa. Sebagai langkah awal dalam mewujudkan Indonesia ASRI, pendengar, Presiden Prabowo berharap agar hal ini dapat diimplementasikan di Jakarta sebagai kota dengan gedung-gedung pencakar langit. Jakarta bahkan ditekankan kepala negara dapat menerapkan konsep vertical garden dalam mewujudkan kota hijau. Berita selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id mengenai Presiden Prabowo akan kumpulkan seluruh kepala daerah hingga ke Ketua DPRD. Selain berita tersebut, pendengar, ada juga berita mengenai BGN pastikan regulasi MBG diterapkan hingga tingkat pelayanan. Seperti apa beritanya? Selengkapnya juga akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN memastikan penguatan regulasi program makan bergizi gratis diikuti penerapan konsisten hingga tingkat pelayanan di seluruh layanan. Penerapan regulasi mencakup standar operasional, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta prosedur pengendalian risiko untuk memastikan layanan berjalan aman. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayati mengatakan efektivitas regulasi bergantung pada penerbitan aturan serta konsistensi penerapannya. Menurutnya, penerapan aturan secara konsisten diperlukan untuk memastikan pelayanan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hida menjelaskan kejelasan pembagian peran diperlukan agar setiap persoalan memiliki jalur penyelesaian dan tidak terjadi kekosongan maupun tumpang tindih tanggung jawab. Dalam penyelenggaraan MBG, BGN bertugas mengelola program, menetapkan standar, serta melakukan pembinaan dan pengendalian sesuai kewenangannya. Pada tingkat SPPG dijelaskan juga, pendengar, tata kelola diperkuat melalui kesiapan fasilitas, peralatan, dan tenaga pelaksana. Setiap petugas juga perlu memiliki tugas dan beban kerja yang jelas. Menurutnya, penerapan standar operasional prosedur atau SOP dilakukan sejak penerimaan bahan hingga distribusi makanan. Proses tersebut disertai dokumentasi produksi, serah terima, dan pencatatan apabila ditemukan ketidaksesuaian layanan, pendengar. BGN juga menyediakan sejumlah kanal pengaduan masyarakat ya, di antara

Hanya SAGI127 SP4N lapor BGN, ada juga PO Box, email, lapor Matsar, grup WhatsApp, dan radar MBG. Dan setiap laporan ini pendengar yang masuk perlu dicatat, memiliki penanggung jawab, dipantau tindak lanjutnya, serta diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar berita seputar mancanegara yang juga bisa Anda baca di rri.co.id. Ini ada berita mengenai Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah Fiji menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Otoni, ia mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2026 lalu, dilansir dari Xinhua. Sebanyak 2016 kasus baru HIV ini tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal juga telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah negara Fiji pendengar berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik ini akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Berita selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Dari dunia olahraga ada juga berita mengenai Persib yang meraih kemenangan atas FC Seoul pendengar. Julio Cesar yang menjadi pahlawan Persib, gol tunggalnya membawa kemenangan 1-0 Maung Bandung atas FC Seoul di grup E ACL 2 2026-2027 atau Liga Champion Asia kedua ini pendengar ya. Bermain di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan, pendengar Persib tidak menunggu lama untuk membobol gawang tuan rumah. Julio Cesar menyambut sepak pojok Mark Klok dengan sontekannya di menit ke-5. Dan kemudian juga skor akhir ini bertahan untuk kemenangan Persib dengan poin 3. Persib kini memimpin klasemen grup E. Selanjutnya Persib akan melawan The Chong Vital wakil Vietnam 14 Oktober mendatang. Ini beritanya juga bisa Anda baca di rri.co.id. Selamat pagi untuk pendukung Manchester United. Kalah di kandang sendiri lagi ini ya, padahal sudah unggul 2-0 kemudian dibalas menjadi 2-3 oleh lawannya Brighton di Old Trafford. Semoga ini bukan menjadi pagi yang menyedihkan untuk Anda fans Manchester United. Pendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dengarkan terus Sorong Pagi ini. Saya Danusyah masih akan bersama-sama dengan Anda.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menko Pangan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Sementara pemberian MBG di Kota Palangkaraya dihentikan selama PJJ akibat karhutla.

0: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Datuk Sri Winsor John, mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Asiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya teknologinya kita ketinggalan. Saya ambil contoh negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000 karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari, beda kan? Beda nggak?
1: Sementara PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau, pangan, atas kehadiran dan pertanian, perhatian yang diberikan kepada Profesor Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Farin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
5: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
4: Marmin, petani bawang merah Desa Truni, mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
7: Stabil.
6: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
7: Dari sisi apanya, Pak?
6: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
7: ini, menjualkan
6: bawang. Ya, untuk memasarkan bawangnya.
4: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
2: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa, pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
3: Bantuan masker ada lah, Bu?
1: Belum ada. Okay.
3: Ada bantuan ini apa yang Ibu rasakan? Yang Ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
1: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asia Sabran.
2: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
4: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak buah biar anak SMA sederajat mau kuliah, asal apa namanya berat menerima, dipastikan dapat lah. Dipastikan dapat. Itu kewajiban gubernur lah. Lalu kita terima kasih, kita saling mendoakan. Kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia. Kali lu hadirin kena perintah beliau. Harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada ya kan. Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting lu minta semangat lah. Tugas kita menghadapi situasi karhutla macam ini tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat lah.
2: Agus Tiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
0: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
5: Kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmar Madi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
5: Untuk sementara, Mas, selama kegiatan PJJ ini kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas, karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Pada awal-awal kemarin ada kita sempat satu kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
6: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
7: Beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu terkendala soal waktu belajar yang sebentar, yang lainnya juga komite ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal dari pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat gitu sih. Ada kekhawatiran juga lah, masih meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
6: Rendik pun berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
8: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
9: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
10: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
2: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy Fazil Erwin Alfitri menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
3: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
4: 2007 tentang perkiraannya bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api.
5: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
6: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI Daop 6 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI Daop 6 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
5: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
6: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
5: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
7: Mau ke Purwokerto?
8: Purwokerto. Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
7: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
8: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
7: Lebih cepat, enak, nggak ada macet.
5: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Sorong pagi ini. Pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda di edisi Kamis 17 September 2026. Lawobok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Tadi ada Warta Berita Pro 3 Jakarta, pendengar. Sesaat lagi ada beragam informasi-informasi yang masih akan saya hadirkan. Kemudian nanti di pukul 8, tim redaksi Pro 1 RRI Sorong atau tim redaksi RRI Sorong, pendengar, menghadirkan topik utama mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah dalam dialog Sorong Menyapa. Nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan di pukul 9 kembali, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Pendengar, setiap 17 September masyarakat Indonesia memperingati Hari Palang Merah Indonesia, PMI, sebagai momentum untuk mengenang perjalanan organisasi kemanusiaan nasional dalam menjalankan tugas kepalang merahan. Keberadaan PMI juga memiliki sejarah panjang ya, yang bermula sejak masa pemerintahan kolonial hingga akhirnya resmi berdiri setelah Indonesia merdeka. Cikal bakal organisasi palang merah di Indonesia juga telah ada sejak 21 Oktober 1873. Jadi saat itu pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi palang merah dengan nama Het Nederland Indisch Rood Kruis atau NIRK, yang kemudian dikenal sebagai Nederland Rood Kruis Afdeling Indi atau NERKAI, pendengar. Dan kemudian juga upaya mendirikan organisasi Palang Merah yang dikelola oleh bangsa Indonesia ini mulai berkembang pada tahun 1932 dan dipelopori antara lain oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan, dan gagasan tersebut kemudian diajukan dalam Kongres NERKAI pada tahun 1940, tetapi tidak mendapat persetujuan dan kembali menghadapi hambatan pada masa pendudukan Jepang, pendengar. Peringatan Hari PMI tentu saja menjadi momentum ya untuk mengenang perjalanan organisasi sekaligus memperkuat kesadaran mengenai pentingnya kemanusiaan dan kesukarelaan. Dan selama lebih dari 8 dekade, PMI terus menjalankan kegiatan kepalang merahan dan pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Lalu bagaimana juga PMI di berbagai daerah di tanah air melayani kebutuhan kantong darah perharinya? Ini kalau di PMI Kota Malang, pendengar, melayani kebutuhan hingga 200 kantong darah perharinya. Seperti apa beritanya? Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Mendengar itulah dari Erwin Sas dengan lagunya Mana Kopinya, lagu andalan saya nih ya kalau lagi siaran pagi. Sepertinya tidak pernah ketinggalan untuk putar lagu ini, Mana Kopinya. Nah, pendengar, kita ke informasi mengenai PMI Kota Malang layani kebutuhan hingga 200 kantong darah per hari. Kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia PMI Kota Malang setiap harinya ini bisa mencapai 150 hingga 200 kantong untuk seluruh produk darah. Tingginya kebutuhan tersebut membuat keberlangsungan donor darah sukarela ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan darah bagi pasien. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai produk darah yang digunakan untuk kebutuhan medis pasien, pendengar. Dikatakan bisa sampai 150 hingga 200 kantong per hari untuk semua produk darah. Ini yang dikatakan oleh manajer pemastian mutu unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Malang, Nena Diasmari, pendengar. Menurut Nena, kebutuhan darah setiap pasien ini berbeda tergantung kondisi medis dan jenis terapi yang dijalani. Selain produk darah yang umum digunakan, UDD PMI Kota Malang ini juga melayani permintaan khusus seperti darah dengan resus negatif, PRC leukodepleted, dan juga produk darah melalui metode aferesis, pendengar. Produk dengan kebutuhan khusus tersebut tidak selalu tersedia ya dalam jumlah yang sama setiap hari. Karena itu PMI dapat melakukan pencarian donor yang sesuai berdasarkan kebutuhan pasien. Dan untuk menjaga ketersediaan darah, PMI Kota Malang juga memiliki data pendonor berdasarkan golongan darah. Data tersebut dapat dimanfaatkan ketika terdapat kebutuhan tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari stok yang tersedia nih, pendengar. Dan dijelaskan juga mekanisme tersebut menjadi salah satu cara PMI merespon kebutuhan darah yang sifatnya spesifik, terutama ketika pasien membutuhkan golongan atau karakteristik darah tertentu. Di sisi lain, pendengar, darah yang diperoleh dari satu kali donor ini juga tidak selalu hanya digunakan untuk satu jenis kebutuhan. Dengan metode konvensional menggunakan darah lengkap, darah donor ini dapat diproses menjadi sedikitnya 3 komponen, pendengar. Dan karena itu keberadaan pendonor sukarela ini tetap menjadi salah satu penopang utama sistem pelayanan darah di Kota Malang. Semakin banyak masyarakat yang rutin mendonorkan darahnya, semakin besar pula peluang PMI menjaga ketersediaan darah untuk memenuhi kebutuhan pasien setiap hari. Itu inovasi ya yang dilakukan oleh PMI Kota Malang ini, pendengar. Ada juga inovasi yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Tangerang agar masyarakat setiap harinya bisa banyak atau bahkan bisa mengumpulkan kantong darah ini, pendengar. Kira-kira apa ini inovasi yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Tangerang? Akan saya hadirkan juga informasinya untuk Anda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pendengar Parang Merah Indonesia Kabupaten Tangerang menandai peringatan HUT ke-81 dengan meluncurkan terobosan baru bernama Ojek Donor atau Jekdon, terintegrasi di Aula Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Tangerang. Layanan pengantaran khusus ini disiapkan untuk memangkas waktu distribusi kantong darah dari markas PMI menuju rumah sakit atau klinik yang membutuhkan penanganan cepat di wilayah Tangerang Raya. Pendengar, inovasi daerah ini mendapat lampu hijau langsung dari pusat dan tidak heran sistem pengantaran ini layak dijadikan percontohan nasional. Dikatakan inovasi yang dilahirkan oleh PMI Kabupaten Tangerang ini membuktikan komitmen kemanusiaan yang sangat kuat dan harapannya sistem terintegrasi ini dapat menjadi role model bagi UDD PMI di daerah lain. Ini yang dikatakan oleh Ketua Bidang Pengembangan UDD PMI Pusat, Linda Lukitasari. Pendengar, sementara itu Ketua PMI Kabupaten Tangerang yang juga menjabat Sekda setempat, Soma Atmaja, ia membeberkan perkembangan pesat lembaganya yang kini mampu mendistribusikan hingga 7.500 kantong darah setiap bulannya ke 95 faskes, dan angka ini melonjak jauh dibanding masa-masa awal digitalisasi layanan lewat aplikasi Sidoni 8 tahun silam, ungkapnya. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menegaskan dukungannya terhadap berbagai program yang dijalankan PMI. Sekda setempat ini juga menaruh harapan besar agar PMI terus konsisten memegang teguh amanah kemanusiaan dan menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengarkan terus Sorong Pagi ini di pukul 8. Topik utama yang disiapkan oleh tim redaksi RRI Sorong yaitu mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah. Kami akan hadirkan untuk Anda, pendengar. Untuk itu tetap terus dengarkan Sorong Pagi ini, program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pertiwi.
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama

0: Blood Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.
1: Sorong pagi ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya, pendengar di Sorong Pagi ini. Kita masih menantikan hadirnya narasumber-narasumber kita, pendengar, untuk dialog Sorong menyapa mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah di wilayah Papua Barat Daya. Pendengar, semoga narasumber yang diundang bisa segera hadir untuk kita juga bisa segera memulai dialog kita dalam dialog Sorong menyapa Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, seperti yang juga kita ketahui bersama ya, setiap 17 September masyarakat Indonesia memperingati Hari Palang Merah Indonesia atau PMI sebagai momentum ini, pendengar, untuk mengenang perjalanan organisasi kemanusiaan nasional dalam menjalankan tugas ke Palang Merahan. Dan keberadaan PMI ini memiliki sejarah panjang yang bermula sejak masa pemerintahan kolonial hingga akhirnya resmi berdiri setelah Indonesia merdeka. Dan pendengar, dalam menjalankan kegiatannya, PMI berpedoman pada 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yakni kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kemestaan. Kegiatan PMI mencakup pelayanan darah, penanganan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial, pembinaan relawan, serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Peringatan Hari PMI, pendengar, menjadi momentum ya untuk mengenang perjalanan organisasi sekaligus memperkuat kesadaran mengenai pentingnya kemanusiaan dan kesukarelaan. Dan selama lebih dari 8 dekade, PMI terus menjalankan kegiatan Kepalang Merahan dan pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Nah, pendengar, kita masih menantikan narasumber-narasumber kita untuk bisa berdialog dalam dialog Sorong menyapa Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini, di mana kita akan membahas satu topik yang dihadirkan oleh tim redaksi RRI Sorong mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah.

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Sorong pagi ini.
0: Sorong menyapa.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Lawabok selamat pagi, inilah dialog Sorong Menyapa Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Danusya. Dan dalam dialog Sorong Menyapa edisi kali ini kita akan membahas mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah. Dan pendengar, darah merupakan salah satu kebutuhan yang memang sangat penting ya dalam pelayanan kesehatan, dan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, ketersediaan darah ini dapat menjadi bagian yang menentukan dalam proses penanganan dan penyelamatan nyawa. Namun di tengah kebutuhan transfusi darah yang terus menjadi perhatian, tantangan dalam memenuhi ketersediaan darah ini juga tidak bisa diabaikan, dan keterbatasan stok, kebutuhan darah yang mendesak serta kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah ini menjadi hal yang perlu dipahami bersama. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan darah di wilayah Sorong dan sekitarnya, dan apa juga kemudian yang bisa menjadi inovasi-inovasi kedepannya untuk terus bisa memenuhi stok darah di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kita akan membahasnya pendengar dalam dialog Sorong Menyapa Pro 1 RRI Sorong mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah. Dan di studio saya bersama dengan Dr. Agus Tinus Luter, Kepala UDD PMI Kabupaten Sorong. Selamat pagi, Pak Agustinus. Panggilannya apa nih, Pak Dokter nih? Pak Agustinus atau Pak Luter biasanya nih?
3: Biasanya Agus.
2: Pak Agus. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah datang nih, Pak Agus, di Studio Pro 1 RRI Sorong pagi ini.
3: Sama-sama, Bang.
2: Selamat ulang tahun PMI ya?
3: Ya.
2: Hari ini 17 September yang ke-81 ya?
3: Betul, Bapak.
2: Kegiatannya apa saja nih, Pak?
3: PMI secara keseluruhan ini memang terdiri dari beberapa unit kegiatan ya. Jadi ada yang di markas dan ada di unit donor darahnya. Kalau di markas, kegiatan beberapa hari ini adalah termasuk terus serta untuk membantu pemerintah mencegah kebakaran.
2: Oke. Ya,
3: jadi langsung ke lapangan membantu masyarakat menyebarkan masker untuk masyarakat di sekitarnya. Sedangkan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya, yaitu unit donor darah, tetap buka terus untuk melayani kebutuhan masyarakat atas darah yang diperlukan.
2: Ada kegiatan seremoni apa juga yang diselenggarakan dalam hari ulang tahun PMI ke-81 kali ini, Pak?
3: Kalau secara programnya tetap dilaksanakan nanti di beberapa waktu ke depan ini, yaitu kegiatan untuk kunjungan ke panti asuhan ya. Dan untuk kegiatan lainnya kita masih fokus pada pelayanan rutinitas saja.
2: Oke, baik. Pak Agus, ini fokusnya di PMI Kabupaten Sorong ya. Jadi kita coba akan banyak membahas seperti apa ketersediaan stok darah di wilayah Kabupaten Sorong. Sambil kita juga berharap ini Pak Dr. Agus, narasumber kita dari PMI Kota Sorong juga semoga bisa hadir juga bersama dengan kita dalam dialog Sorong Menyapa pagi ini ya. Nah, bagaimana juga dengan ketersediaan stok darah di wilayah Kabupaten Sorong hingga saat ini, dari periode ke periode kira-kira seperti apa fluktuasinya?
3: Syukur puji Tuhan, alhamdulillah ketersediaan darah di kami memang secara periodik ya, secara periodik itu pada waktu-waktu tertentu saja itu akan mengalami penurunan. Tetapi dengan metode yang kami inovasikan akhir-akhir ini adalah kami melakukan revitalisasi kembali data seluruh pendonor yang sudah melaksanakan kegiatan donor secara mandiri ya, atau sukarela ke tempat kami. Kurang lebih dari data kita itu tersedia 1638 pendonor sukarela.
2: Oke.
3: Yang sudah kami verifikasi, kami telepon, sehingga ketersediaan mereka untuk datang berdonor di unit donor darah PMI Kabupaten Sorong, dan itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi apabila misalnya dalam kegiatan atau dalam ketersediaan stok itu pada titik merah ya, maka kami akan melakukan komunikasi dengan para pendonor sukarela untuk bersedia datang. Dan biasanya rata-rata kurang lebih 5-10 pendonor itu per hari bisa datang. Jadi untuk itu maka kekosongan itu sudah mulai agak bisa diatasi. Karena sebelumnya memang enggak sulit ya, terutama pada golongan darah tertentu. Golongan darah O itu paling cepat dapat, paling cepat habis.
2: Oke. Kemudian Pak Dr. Agus, sampai hari ini berapa jumlah kantong darah yang terkumpul, yang masih ada, dan kemudian juga yang sudah digunakan begitu?
3: Ya. Dari data kita untuk per September ini sampai tanggal kemarin ya 16 itu terkumpul 270 sekian ke kantong, dan yang terpakai sudah di 137 sekian kantong. Jadi, dan hari ini juga Bapak izin, kami juga ada selenggarakan kami juga diundang oleh Polda Papua Barat Daya untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah, terutama untuk di lantasnya. Jadi hari ini rencananya kami akan menerima sebanyak kurang lebih 70 kantong atau target pendonor. Jadi cukup memenuhi, karena kebutuhan kita setiap bulannya itu masih di angka 400-600 kantong per bulan.
2: Per bulannya bisa 400 kantong ya, itu per bulan ya.
3: Per bulan.
2: Kalau per harinya, Pak Dokter?
3: Minimal 10 kantong.
2: 10 kantong yang
3: minimal,
2: harus
3: minimal.
2: Yang keluar biasanya.
3: Iya, yang keluar.
2: Oke.
3: Dan itu juga belum semuanya bisa dipenuhi, karena biasanya teman-teman sejawat ini mintanya kan 3-4 kantong. Tetapi kan enggak mungkin sehari itu langsung diberikan 4 kantong. Jadi kalau kita hitung dengan angka permintaannya, ya itu bisa lebih dari 15 kantong per hari. Tetapi yang keluar itu rata-rata sekitar 10 kantong.
2: Nah, Pak Dokter, dalam kondisi apa sih baru kemudian PMI bisa mengeluarkan kantong darah yang dibutuhkan itu?
3: Yang jelas pasti prosedurnya adalah ada permintaan. Yang dimintakan oleh lembaga kesehatan ya, baik rumah sakit, swasta, pemerintah, atau klinik yang memang sudah punya izin untuk melakukan tindakan transfusi darah, terutama klinik-klinik yang punya rawat nginapnya. Nah, setelah ada permintaan dan disertai sampel yang diverifikasi sampelnya baik, maka dilakukan prosedur untuk penyiapan darah tersebut.
2: Karena begini juga Pak Dokter, ada anggapan bahwa saat masyarakat membutuhkan kantong darah, seperti ada proses yang sepertinya dalam tanda petik itu ribet begitu Pak Dokter. Apakah memang ada SOP khusus yang diterapkan untuk bisa mengeluarkan kantong darah yang dibutuhkan oleh pasien atau diminta oleh dokter-dokter terkait begitu?
3: Iya, Jadi perlu saya jelaskan bahwa memang darah ini diambil dengan proses yang cukup panjang. Pertama, sebelum pengambilan darah kita harus lakukan seleksi ya pendonor, mulai dari tahapan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan laboratorium sampai darah itu siap didistribusikan dengan aman. Nah, untuk proses ini sendiri kalau dihitung langkah-langkahnya tergantung jenis yang diminta dokternya. Jadi misalnya kalau yang paling gampang itu adalah whole blood atau WB. Ya, itu tidak di-screening seperti biasa lalu diserahkan kepada petugas. Nah, tetapi kalau untuk komponen, karena darah itu satu, kita lihat kan warna merah, Pak.
2: Ya.
3: Tapi kalau kita pisah-pisahkan di laboratorium, beberapa komponen bisa kita ambil. Seperti serumnya atau trombositnya, itu bisa. Kalau dengan alat yang lebih baik lagi, itu mungkin bisa dipisahkan antara sel darah putihnya, sel darah merahnya sendiri. Ya, jadi memang prosedur inilah yang harus ditempuh, karena itu sudah standar. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, ini mungkin perlu saya jelaskan juga,
2: ya.
3: Bisa kita keluarkan langsung, tetapi dalam keadaan sangat emergensi yang itu diperintahkan oleh dokter. Ya, jadi pada kasus perdarahan masif ya, perdarahan yang sangat banyak, diperlukan darah harus masuk banyak, ya itu kita bisa langsung ambil, langsung kasih, dengan risiko yang tadi. Karena di dalam proses yang kita kerjakan itu, ada pemeriksaan 4 parameter yang tidak boleh ditinggalkan untuk pemeriksaan penyakit-penyakit yang ditularkan lewat darah. Contohnya kayak HIV/AIDS. Daerah kita ini kan daerah endemis. Jadi ya sudah barang tentu kalau kita baca media, ya cukup banyak penderita di luar sana, bahkan dalam window period, ya penyakit ini tidak kelihatan seperti orang sehat ya. Jadi memang dibutuhkan screening yang luar biasa ketatnya. Yang kedua sifilis. Yang ketiga itu hepatitis B dan hepatitis C. Ini yang perlu. Sebenarnya di daerah endemis kita juga harus diperiksanya malaria. Ya, tetapi kita tahu bahwa malaria di sini udah kayak mana ya? Ya, enggak mungkin lah di sini enggak ada orang enggak punya malaria itu. Kayaknya kalau enggak malaria itu kayaknya aneh aja sendiri gitu ya. Ya, jadi ini wajib kita siapkan. Nah, syukurnya di PMI Kabupaten Sorong ini satu-satunya ya di Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, kecuali Merauke dengan Jayapura. Itu kami sudah memiliki peralatan pemeriksaan yang sungguh bagus dan canggih ya.
2: Okay.
3: Karena untuk HIV/AIDS itu kalau yang ada beredar di kita dulu pakai rapid ya. Jadi kalau rapid itu misalnya ada orang itu kontak dengan penderita, maka di 3 bulan kemudian baru ketahuan. Tapi kalau dengan alat CLIA kami, namanya CLIA ya, metode pemeriksaannya CLIA.
2: Oke.
3: Gitu ya. Itu kurang lebih 7 sampai 14 hari. Sudah terdeteksi. Ya, jadi untuk keakuratan itu kami punya peralatan ini yang saat ini yang paling tertinggi statusnya. Di atasnya CLIA itu ada namanya NAT, NAT, ya, ya itu jauh lebih hebat lagi, Pak. Tapi mahal. Untuk proses NAT ini aja BPPD yang biasanya nanti orang pada tanya, oh kita punya darah sendiri kok bayar lagi kan gitu ya. Nah itu kalau pakai NAT itu malah kita harus keluarkan biaya sekitar 700 ribuan per kantong, ya. Nah tapi menjawab pertanyaan tadi bahwa memang ada prosedur yang harus kita lewati. Kita tidak bisa langsung ngasih kecuali keadaan tertentu yang sangat-sangat emergensi.
2: Itu ya. Iya. Nah, kalau seseorang mendonorkan darahnya nih, apakah darah yang didonorkan itu juga serta-merta bisa langsung digunakan juga, Pak Dokter?
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan. Misalnya pada kasus emergensi sekali, ya, ada kasus tabrakan perdarahan masif ya, perdarahannya terus ya, itu bisa langsung dia kita sedot, ngambil, masukin di kantong, ya langsung kita bisa berikan.
2: Oke, maksud saya nih dokter, darah yang kita donor ini yang masuk di kantong, ya, yang sudah terkumpulkan, itu berarti sudah siap pakai ya dokter ya?
3: Ya, oke.
2: Okay. Atau masih ada lagi proses pemeriksaan ya, khusus yang harus dilakukan?
3: Setuju, jadi memang seperti tadi saya katakan, jadi proses ke 2 dari tahap proses seleksi adalah proses laboratorium.
2: Oke. Okay. Ya, itu untuk case-case tertentu berarti.
3: Semua.
2: Ya? Semua juga.
3: Semua wajib okay. diperiksakan itu di dalam labnya kita yang 4 parameter tadi yang okay. saya sampaikan itu.
2: Nah, bagaimana juga dengan antusiasme masyarakat untuk mendonorkan darahnya? Ya patut bersyukur juga ada pendonor tetap sekitar 1000-an tadi ya, yang seperti dokter jelaskan. Itu pun juga dihubungi lagi oleh PMI untuk bisa mendonorkan darahnya. Dan syukurnya juga berkesinambungan lah ya dokter ya. Betul. Tapi apakah antusiasme ini juga selalu ada? Donor darah ini kalau kita perhatikan kan hanya sering ada saat momen-momen tertentu, acara-acara tertentu begitu. Itu baru bisa terkumpul sekian ratus dari berbagai acara begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada momen, tidak ada acara donor darah, apakah ada antusiasme yang tinggi juga dari masyarakat untuk memiliki kesadaran mendonorkan darahnya, dokter?
3: Iya, baik, terima kasih ya. Jadi saya juga berterima kasih kepada para pahlawan kemanusiaan yang secara rutin ya, pendonor sukarela yang secara rutin mendonorkan darahnya ke tempat-tempat layanan donor darah. Kalau dilihat dari presentasi angka sebenarnya Pak, yang ditetapkan oleh WHO untuk pendonor satu daerah itu adalah 2% dari jumlah penduduk. Ya, jadi kalau penduduk di Kabupaten Sorong sekitar 100 ribuan lebih itu, maka harusnya sekitar 2000
2: harusnya
3: ya, yang bisa untuk jadi pendonor. Tetapi ini bergantung kembali kepada kondisi. Kadang-kadang mereka ada yang telepon Pak, ada yang telepon Pak, Bu, saya bisa datang donor gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang memang rutin ya terjadwalkan. Bahkan ada beberapa anggota-anggota keamanan itu secara rutin memeriksakan per 2 bulan, per 3 bulan ya. Jadi itu cukup membantu. Tetapi yang menjadi catatan kami adalah bahwa donor darah ini harusnya menjadi lifestyle, gaya hidup. Tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah mulai masuk ya dari lembaga. Jadi lembaga ini sudah memiliki lifestyle kalau HUT-nya mesti donor. Ya, jadi, nah sekarang tinggal kita dorong lagi ke perorangan. Apabila perorangan itu berpunya keinginan untuk mendonor, kami dari UTDP Kabupaten Sorong sebenarnya memfasilitasi. Kami seringkali menyampaikan sosialisasi bahwa nggak usah banyak-banyak, misalnya RT atau apa, mau kumpul-kumpul 5-10 orang, ayo kontak kami. Kami siapkan. Apa yang kami siapkan? Teman-teman di lapangan itu cukup menyiapkan tempatnya ya untuk berdonor dengan jumlah orangnya aja. Seluruhnya nanti kami siapkan. Ya. Jadi untuk makanan pendonornya kami yang siapkan.
2: Bahkan sampai hal seperti itu dilakukan.
3: Dilakukan. Ya? Kami lakukan. Dan ini sudah bertahun-tahun Pak kami kerjakan. Sehingga memang standar kami itu adalah mengikuti standar yang ditetapkan oleh Unit Transfusi Darah Pusat atau PMI Pusat.
2: Berarti untuk kabupaten saja sih harusnya ada sekitar 2000 pendonor ya untuk ukuran jumlah penduduk standar WHO begitu ya. Nah, dokter, apa sih yang ini sejauh pengalaman dokter saja nih, apa yang menghambat seseorang untuk tidak mendonorkan atau ragu mendonorkan darahnya? Dan apa yang kemudian membuat seseorang menjadi tidak ragu dan mau mendonorkan darahnya?
3: Oke, baik. Ini saya dari pengalaman dulu ya, belum teorinya. Ya. Jadi pengalaman pertama saya pisahkan gender dulu deh. Wanita dengan pria. Kalau wanita itu memang syaratnya agak banyak sih. Salah satu syarat yang memang agak
2: syarat sebelum mendonorkan
3: sebelum
2: darah.
3: Mendonor. Okay. Jadi seperti misalnya enggak boleh haid. Ya. Jadi pada saat berdonor itu secara teoritisnya 7-1 itu ya 7+ dan 7- hari-hanya. Itu harus enggak udah bersih ya. Tetapi kita kadang-kadang masih melakukan satu karena ada ibu-ibu yang kepingin donor juga sih. Walaupun baru selesai haid 3-4 hari lalu tetap kepingin. Sehingga kita lakukan verifikasi kembali apakah bisa atau tidak. Nah, yang kedua memang kondisi kesehatan yang paling sering ya, ada riwayat kesehatan, tensinya dan segala macam tinggi itu juga.

0: harusnya 5 menit tek, selesai gitu pada saat penyedotan gitu ya. Nah, jadi kalau kecil enak sih, tapi mungkin bisa 30 menit nggak pulang-pulang nanti orang. Yang untuk laki-laki saya kira kebanyakan itu ada beberapa, sedikit sekali ya yang takut jarum, kebanyakan takut jarum ya. Bahkan beberapa yang lucu ya, kita laki-laki yang anggota abdi negara juga seringkali ketakutan dengan jarum. Bahkan petugas kesehatan juga takut jarum gitu. Nah, jadi memang itu yang paling faktor yang paling banyak membuat orang enggan untuk berdonor. Yang terakhir yang mungkin saya kira itu adalah tempat tinggal, lokasi dengan tempat kegiatan donor.
1: Oke.
0: Agak berjauhan sehingga butuh biaya transportasi dan hal-hal yang teknis tadi itu untuk mereka bisa sampai ke tempatnya. Jadi biasanya mereka nanya, donor ada enggak di dekat-dekat kita sini? Kapan gitu? Ah, itu baru mereka datang. Gitu, Pak.
1: Itu yang biasanya membuat orang enggan untuk mendonorkan darahnya secara mandiri, secara ya, mandiri atau secara pribadi.
0: Iya.
1: Kalau yang membuat seseorang mau mendonorkan darahnya itu karena apa? Karena ada berbagai mungkin saya yang awam bisa katakan mitos, katanya kalau mendonorkan darah lebih awet muda, penyakit berkurang karena darah baru akan muncul lagi, yeah, akan lebih fresh seperti itu. Apakah benar begitu, dokter?
0: Ya, itu bukan mitos. Itu fakta ya. Jadi baik dibuktikan secara teoritis maupun praktisinya juga seperti itu ya. Jadi biasanya berdonor itu dengan keluarannya, kalau kami pakai kantong sebanyak 350 cc ya, satu kantong. Nah, itu dihitung berapa kilokalori yang ikut keluar, anggap saja terbakar seperti itu. Nah, itu sekitar hampir di 300-400 kilokalori yang ikut terbakar. Nah, saya pernah sendiri pribadi pakai aplikasi jam untuk menghitung kalau saya jalan biasa ya, berapa kilometer baru kilo kalori saya terbakar. Itu hampir kurang lebih 10 kilo itu baru sekitar 100. Jadi sebenarnya dengan berdonor cukup di meja, taruh tangan, darah keluar, udah diet itu sebenarnya.
1: Okay.
0: Ya. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau habis donor kan gemuk kita.
1: Ah, iya. Katanya juga begitu.
0: Kayaknya saya enggak gemuk ya.
1: Ya, jadi, tapi apakah betul tuh, dokter?
0: Tidak. Kalau berdonornya dengan kegemukan tidak, tapi biasanya memang setelah berdonor itu perasaannya lebih enak.
1: Iya.
0: Secara psikologi juga lebih suka cita lah, lebih bahagia karena merasa sudah bisa membantu orang, sehingga euforia itu kebawa ya di dalam pola. Jadi kalau kadang-kadang kita udah senang habis lulus ini kan mau makan. Nah, ini juga mau makan gitu ya. Jadi itu di situ titiknya kenapa bisa terjadi perkembangan berat badannya. Nah, kalau saya donor juga enggak naik-naik gitu. Ya, jadi itu yang seringkali ditanyakan oleh mereka. Nah, yang berikutnya yang membuat mereka senang itu adalah secara rutin mereka itu diperiksakan kesehatannya.
1: Oh ya. Iya, betul ya.
0: Jadi per 2,5 bulan atau per 3 bulan mereka sudah bisa tahu itu, oh mereka enggak punya hepatitis, mereka enggak punya sifilis, mereka enggak kena HIV. Kayak gitu.
1: Jadi anggaplah mereka, cek kesehatan gratis.
0: Uh-huh. Itu salah satu nilai plusnya. Tanpa kalau kita bawa ke klinik biasa ya, mungkin berapa duit yang kita habiskan untuk memeriksa seperti itu atau ke laboratorium. Tapi ini secara gratis ya. Dan mereka juga bisa membantu orang. Jadi ada tambahan ke hidupnya dan ada simpanannya di surga.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Nilai positifnya banyak sekali tentunya.
0: Sangat banyak sebenarnya.
1: Nah, dokter, saat seseorang sudah mendonorkan darahnya, apakah ada periodenya juga begitu? Karena katanya kalau sekali orang mendonor itu harus terus mendonor, tidak boleh berhenti.
0: Saya menjawabnya begini sih sebenarnya. Namanya juga sukarela ya, mendonor secara sukarela. Jadi memang akan sangat bergantung kepada keinginannya yang bersangkutan. Tetapi kalau secara periodik sebaiknya, karena biasanya mereka yang sudah sering berdonor itu merasa kecanduan. Kalau enggak donor enggak enak nih badan. Gitu ya. Kayaknya lebih enteng deh kalau berdonor, ini lebih enteng gitu badan saya. Saya lebih fresh, lebih lebih banyak aktivitas yang bisa saya kerjakan dan lebih fokus. Itu beberapa pernyataan mereka. Dan saya sendiri pernah coba juga ya, saya juga senang coba-coba ya. Jadi setelah

0: berdonor, mungkin sekitar 1 jam kemudian saya coba main futsal. Ya, ini sebenarnya tidak boleh nih, tidak boleh diikuti nih. Tapi hanya kepingin tahu, gitu. Nah, memang lumayan sih kalau setelah berdonor lakukan aktivitas berat itu tidak boleh, karena agak sedikit mengganggu, gitu ya. Makanya seringkali kami larang setelah berdonor jangan bawa kendaraan sendiri, istirahat dulu 30 menit setelah semuanya stabil baru boleh jalan. Nah, jadi saya kira keinginan berdonor ini yang membuat kita menjadi lebih suka itu ya karena kita merasa sangat bermanfaat bagi orang.
1: Oke, baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ada juga yang ingin Anda tanyakan, terutama untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Sorong. Mungkin kemarin-kemarin Anda pernah punya permasalahan soal kebutuhan darah begitu ya. Nah, bisa Anda tanyakan kepada narasumber kita, pendengar yang saat ini berdialog bersama kami dalam Dialog Sorong Menyapa, mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah. Kami masih bersama Dr. Agustinus Luter, Kepala UDD PMI Kabupaten Sorong. Anda bisa telepon di 0812-3868-8703 dan kita jeda dulu sejenak.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
6: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
7: Sorong menyapa.
1: Pendengar dan pemirsa masih di Dialog Sorong Menyapa Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya dan saya juga masih bersama Dr. Agustinus Luter, Kepala UDD PMI Kabupaten Sorong. Kita masih membahas mengenai tantangan berdonor di tengah tingginya permintaan transfusi darah. Anda yang ingin bertanya silakan Anda bisa bergabung di 0812-3868-8703. Jangan lupa cantumkan nama dan alamat Anda untuk Anda yang bergabung lewat chat WhatsApp. Dan Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaan Anda ya pendengar kepada narasumber kita, atau kemudian juga bisa memberikan saran kepada PMI agar kedepannya juga punya inovasi-inovasi yang lebih bagus begitu untuk bisa menjawab tingginya permintaan transfusi darah. Kita coba sapa penelpon yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi Pak Jerry.
8: Ya, selamat pagi Pak Dan.
1: Silakan Pak Jerry, apa pertanyaannya nih ya, Pak Jerry?
8: Selamat pagi Pak Dokter.
0: Pagi Bapak
8: Agustinus Luter. Ya, makasih Pak Dokter. Saya cuma apa ya? Saya memang pernah mendonor. Tapi sudah cukup berapa puluh tahun yang lalu lah. Dan bagi saya donor itu sangat membantu kesehatan saya. Yang perlu untuk mungkin kita edukasi banyak orang adalah memang tadi mungkin dokter belum singgung ya.
0: Iya.
8: sesungguhnya kapan kita bisa mendonor dan kapan kita tidak harus mendonor. Sehingga publik atau pendengar itu mengerti dan paham. Secara teknis kesehatan memang tadi dokter sudah sampaikan, sebaiknya didonor tuh dengan limit waktu 5 menit. Sementara kebutuhan donor itu kan kita tidak tahu. Misalnya dalam tindakan medis operasi di rumah sakit yang petuanane, katakanlah di kilode 4 sana, kita kan butuh donor darah. Memang data ataupun kepesertaan pendonor ini juga menjadi masalah. Kapan kita butuh, kadang-kadang orangnya tidak ada. Nah, tapi ada cara lain, yaitu bagaimana kita mendonor dan disimpan di bank darah misalnya. Apakah dengan disimpan di bank darah, kemudian dengan cara mendonor yang tadi limit waktu, Pak Dokter bilang 5 menit, apakah sebaiknya menurut dokter seperti apa? Sehingga penerima donor darah itu juga, ya tentu kita berharap sehat. Ini yang perlu kalau menurut hemat saya. Ya tentu saya orang awam ya Pak Dokter.
0: Iya Bapak.
8: Usia saya sudah 68 tahun. Waktu saya mendonor itu saya masih usia 20-an lah. Sampai 30-an. Yang saya harapkan itu adalah mari kita ikut serta sebagai pendonor untuk apa, bagaimana orang lain tertolong lah, jangan sampai kehilangan nyawa cuma karena tidak punya apa kekurangan darah lah, maksudnya begitu.
1: Betul, betul.
8: Dan itu yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini.
1: Baik, baik.
8: Ya, jadi itu Pak Danu dan Pak Dokter. Jadi kadang orang cuma berpikir ah ini kan cuma dalam rangka peringatan, tapi sesungguhnya kita harus paham bahwa dengan kita membantu orang itu kita sudah ikut menyelamatkan nyawa orang lain.
0: Betul.
8: Okay. Itu yang penting. Dan baik, ini harus ditekankan di semua, terutama jangankan TNI Polri, tapi termasuk ASN.
0: Iya.
1: Oke.
8: Okay. Saya mirip salah data kesehatan yang dirilis oleh Dinas Kota, ada 4.631
0: HIV.
8: Kelompok masyarakat yang HIV. Tadi kan dokter tersinggung itu. Iya. Itu di kota, saya sudah tahu di kabupaten. Jadi itu saja dokter. Baik. Tetap semangat.
0: Siap,
8: Bapak. Biarpun kami sudah usia lanjut begini, tapi kami mendukung bagaimana supaya dengan mendonor berarti sudah membantu nyawa orang lain lah. Kira-kira seperti gitu. Makasih, selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi Pak Jerry. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Pak Jerry. Salah satunya yang memang patut disoroti yaitu jangan sampai nih dokter, saat seseorang membutuhkan darah harus kehilangan nyawa karena tidak bisa mendapatkan darah itu tadi begitu. Dan ini memang masih sering kita dengar ya, terjadi ya dokter belakangan-belakangan ini. Nah terkait hal ini juga mungkin apa yang bisa dijelaskan dokter?
0: Baik, terima kasih Pak Danu, Pak Jerry, terima kasih banyak Bapak telah berpartisipasi sebagai salah satu pendonor ya. Kalau saya hitung Pak Jerry tadi 20-30 tahun ya, berdonor itu artinya kurang lebih range 10 tahun gitu. Kalau secara aktif berarti beliau sudah sekitar 40 kalian berdonor. Dan memang apa yang disampaikan Pak Jerry itu benar, bahwa untuk menjaga ketersediaan darah ini, maka langkah-langkah yang dibuat oleh kami adalah menyiapkan bank darah. Dan sebenarnya sesuai dengan regulasi yang ada, semua rumah sakit yang ada ini harus memiliki bank darah. Ya, jadi bukan di PMI-nya, karena kami unit donor darah. Jadi kami, tugas kami adalah melakukan penyedotan, lalu didistribusikan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan masing-masing, supaya ketika nanti keluarga atau pasiennya membutuhkan, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan darahnya. Nah, yang kedua, di kami sendiri memang punya bank darah yang dengan kapasitas kurang lebih 400 kantong. Itu di dalam bank darah kami atau riser kami itu. Jadi sudah bisa sebenarnya untuk menjaga. Tinggal sekarang adalah isinya. Yang tadi disampaikan Pak Jerry benar, bahwa masyarakat harus kita dorong nih supaya mau berdonor. Ya, sebagai catatan saja Bapak, data kami di 2025 ini saudara-saudara kami yang orang asli Papua yang membutuhkan darah kurang lebih 1.000. Ya, tetapi saya mendorong teman-teman dari seluruh, karena darah ini tidak kenal dikotomi ya, dia universal. Jadi tetapi dari data kami, teman-teman yang orang asli Papua sedikit yang mau berdonor nih. Nah ini kita dorong tuh sama-sama bisa bergerak sama-sama ya. Karena tidak jarang Bapak, ada keluarga yang mau minta darahnya harus diambil dari keluarganya.
1: Okay.
0: Gitu ya. Jadi dia tidak mau pakai yang ada di stok gitu. Nah ini juga agak merepotkan karena kita harus menjelaskan lagi secara benar ya. Bagaimana sih sebenarnya darah yang kami siapkan ini darah yang aman ya, yang bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas kesehatan daripada keluarganya. Nah, yang berikutnya tadi disampaikan Pak Jerry adalah soal ASN partisipasi nih. Ya ini juga sering ASN setiap kali ada kegiatannya memang ada event untuk kegiatan donor darah. Nah, saya kira hal ini yang memang menjadi catatan penting yang sama-sama kita dalam setiap instansi-institusi itu bisa berpartisipasi. Nah, yang berikutnya tadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang masa waktu berdonor. Berdonor itu paling rendah itu umurnya 17 tahun. Ya, dan yang paling tinggi itu 65 tahun. Tetapi di umur 50 tahun ke atas, biasanya kami sudah minta syarat tambahan. Yaitu harus ada catatan dari dokter penyakit dalam terkait dengan kesehatan jantungnya. Ya, apalagi kalau pendonor itu baru pertama kali berdonor di umur segitu. Ada loh Pak, itu ada. Kami dapatkan di tahun ini dua pasangan dengan usia sudah 55-an. Ya. Dan itu mau mendonorkan pertama kali. Kami minta catatan-catatan itu gitu ya. Jadi saya kira untuk usia seperti tadi kami sudah batasi sekarang 50 tahun karena kami melihat kondisi kesehatan kondisi gizi. Kondisi gizi di masyarakat Indonesia, di daerah kita ini seperti apa, jadi itu tidak bisa kami lakukan tindakan pengambilan, kami sarankan untuk memeriksakan atau membawa rekomendasi dari dokter penyakit dalam yang menjadi dokter yang bersangkutan, gitu Pak.
1: Oke, baik. Dokter Agustinus, kedepannya untuk menjawab tingginya permintaan transfusi darah, apa yang akan terus dilakukan PMI Kabupaten Sorong?
0: Ya, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang sebenarnya gampang dijawab tapi susah dilakukan. Karena darah ini tidak bisa kita ngambil dari tempat lain selain dari manusia ke manusia. Ya, derivatnya tidak pernah ada gitu ya. Jadi memang apa yang sudah kami agendakan dan rencanakan memang di dalam tata kelola kita untuk kegiatan donor kami sudah punya jadwal per lembaga itu HUT-nya kapan. Jadi biasanya kami menyurat atau bertanya, Pak, ini mau donor, ini sudah mendekati HUT gitu ya. Nah, seperti ini kan mau mendekati HUT-nya TNI nih. Ya, 5 Oktober. Nah, secara serempak hari Minggu ini kita akan selenggarakan kegiatan donor di 3 tempat. Ya, itu TNI AL itu di Pasmar, di Koderal dengan di Aryoko. Gitu ya. Dan kurang lebih yang sampaikan ke kami itu kurang lebih hampir 300-an pendonor. Tetapi masa umur darah ini kan terbatas. Dia hanya 120 hari. Ya, atau dalam masa pakai kita itu hanya 30 hari, Pak. Kalau sudah keluar dari tubuh itu 30 hari itu. Jadi kalau kita ngambil tanggal 30, tanggal 30 depan harus sudah dipakai. Kalau enggak mesti dimusnahkan. Ya, tetapi kalau dalam tubuh bisa 120 hari. Nah, jadi event yang besar ini diharapkan juga bisa terdistribusi dengan baik ke setiap lembaga rumah sakit. Yang kedua, jangan sampai di bulan Oktober atau kedepannya itu malah anjlok. Nah, itu yang kita jaga stabilitasnya dengan data pendonor yang tadi 1.600 yang kami sudah data, sehingga setiap harinya kami tetap menjaga stok terendah itu 10 kantong. Instruksi dari Ketua PMI Pusat Pak JK, dia menyampaikan tidak boleh kosong gitu ya. Jadi golongan darah AB, O dan AB itu tidak boleh kosong. Nah, itu yang kami jalankan. Jadi harus ada stoknya. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Terakhir, Pak Dokter, mungkin singkat saja apa harapannya memperingati hari ulang tahun PMI dan ajakan Anda kepada masyarakat untuk mau mendonorkan darahnya.
0: Terima kasih. Ini yang paling sering kami gaungkan, saya kira menjelang hari ulang tahun PMI ini juga menjadi salah satu momentum ya untuk kami di unit pelayanan darah menyampaikan bahwa